0: warga Indonesia. Perjumpaan kita dibuka dengan lagu dari Rock Never Die But Listrik Die.
1: Salah, listrik die naon, ayo mana.
0: Naon itu?
1: Wah, dari pemadaman sementara mana.
0: Bari maca ker poekan.
1: Pemadaman sementara enak PLN saya.
0: Adanya apa? Adanya apa?
1: Nyala bergilir.
0: Sarwawai itu teh. Sarwawai jang. Semalam jadi ada beritanya daerah Derwati, GBI.
1: KB kebagian rata. Iya,
0: kebagian.
1: Halus PLN adil ya, adil. Masih masalah pareuman lampu mah adil.
0: Adil.
1: KB daerah kebagian.
0: Adil.
1: Tapi AI masalah telat ngesian token, ngesian listrik, teu adil jol pareum we. Eh sorangan sia ku minta hampura geus we.
0: Nya.
1: Sang disaretrum ku aing.
0: Teu wan. Soal.
1: Kanyet ku aing.
0: Ieu wan. Anu jadi masalah teh urang ningali beberapa postingan kamarinya kusabab di mana saminggu teh nepi ka 3 kali atau 4 kali pareum lampu kulkas geus anu rusak.
1: Amun lila mah henteu mun nyen rusak mah anu urung pareum.
0: Lah gitu. Iya. Ya kan saminggunan nepi ka 4 kali pareum
1: lawan. Tapi asal lila mah tidak separah merusak kabun pareum hurung
0: pareum. Eta lain pareum hurung, sepaneng amun cek bahasa. Teu
1: amun ngajepretna sagedeung. Sekarang jepret, hurung doi sekarang ya, tanu yang rusak mah.
0: Tapi mana dia itu rusak, mana?
1: Yang sebutut, wae baren.
0: Lain, mana masuk ke mana wae.
1: Ya bener.
0: Katingang.
1: Oh, suka teks butut.
0: Gimana?
1: Padahal udah langsung ke rumah. Aman kan, pemain misalnya, parem ya 4 jam. Ya hurung doi, rek isuk parem doi gitu, masalah. Maksudnya, yang bikin rusak itu, kereknya hurung sama ini, cepret parem doi. Nah, tanu yang gak rusak.
0: Dawe, nuk itu mah.
1: Ya makanya.
0: Emang ngajepret. Tapi kieu wae.
1: Namanya ho gitu mun kitu mah teu tengkunan naon.
0: Permasalahanna beberapa daerah juga itu bukan masalah kabagian kabeh wan, rada mineng ayeuna teh. Saya mendapat
1: ya, adil, posteran. Adil PLN.
0: Dari beberapa tempat sekarang itu beberapa daerah tuh saminggu teh nepi ka 3 kali, 4 kali.
1: Pemerataan mati lampu teh alus PLN mah ngaturna teh. Jago pisan ngaturna teh pemerataan mati lampu.
0: Hampura tuan, hampura wan.
1: Aye, masang listrik anyar menta duit.
0: Lain. Ya, masang tiang tanpa minta izin. Ayo mindahkan kudu minta duit.
1: Tak gitu, makanya setrum kok ini.
0: Siapa belut, nah udah tuh.
1: Setrum
0: wae. Lubang.
1: Lubang.
0: Selamat pagi ya.
1: Ya, tapi apa kabar pagi ini sahabat suara. Kita tungguin ya requestan lagu-lagu yang semangatnya di 0811 221051.
0: Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Mari pagi ini Senin ini kita mulai dengan semangat yang membara, bukan kukulutus yang membara, ya.
1: Nggak ah tadi kukulutus.
0: Udah mana ya, tuh udah ngejalanan, wae.
1: Candahar suara,
0: ya. Nah, candahar tuh nyalakin ke batur.
1: Sungguhan, ayo nu perhatian.
0: Oko cina ker, tapi ya, non teh, diet, jadi Corbuzier teh, ya, anu non.
1: Pinter hemen, non. Diet, emang mengatur makan, teh diet mah, teh. Kan? Mengatur jam makan.
0: Ayo pas dahar, seberapa piring, wadah.
1: Ya bebas atau mah nyerek dua rek itu asal jam makannya ulah rapet ting gitu.
0: Emang ayo jam rapet ku mah misalkan
1: jam 7 dahar, jam 8 dahar.
0: Ya sama lain dahar, sama ruwoh kayak gitu mah.
1: Kan dahar sarua.
0: Enggak ada danu bener mah pagi-pagi dahar jam 12 dahar gitu.
1: Eueuh sarapan teh sebenarnya tidur tuna teh.
0: Oh kan breakfast.
1: Eueuh eta teh budaya dahar sapoe 3 kali teh eueuh. Eta teh diciptakan untuk sama industri-industri pelaku industri makanan anu
0: sase toko nanti sase
1: masih itu pohon
0: Rockefeller
1: Rockefeller
0: padu dudum turup
1: turup uwe ngarana sarapan teh kan menela kecuali lapar mah sarapan we lah
0: ini satu ing lah sahabat hari Sabtu Minggu kemarin alhamdulillah sudah kita lalui, anak-anak sudah hampir semuanya rata libur hari ini. Sudah dibagi rapor semua.
1: Tapi si SMA masih wangi masalah sak.
0: Nah, salah sak.
1: Asli dah. Tapi geus teu sakola, da geus eueuh kegiatan. Tinggal gantian meuleun.
0: Dengan naon
1: geus kelas 1 heula, kelas 2 heula, kelas 1.
0: Nah, di jalanan ge ayeuna mah rada lengang sahabatnya.
1: Tapi aya kene tadi ge nu baru dak sakola nu marak ke saragam sukses aya kene.
0: Kamarana itu.
1: Ya teh pokoknya aya kene nu diajeukeun aya SD aya ieu. Oh, can bagi rapot
0: lain,
1: beda-beda ieu mah.
0: Lain. Ker daftar eta mah. Ker daftar nu SD ke SMP.
1: Bila leutik kene eta
0: mah. Lah, leutik kene mah tetang tua tua da awak di lemah mah
1: teh apa. Aya umur-umur kelas 3 kelas 4 tek daftar ke SMP ka mana ieu teh.
0: Nah, kelas 3 kelas 4 tek naon ke sakola da geus di barang
1: nah, kira tadi masih ayah
0: makanya ditanya tuh eta budak kelas 3 kelas 4
1: tanya kurang teh
0: mah
1: sireun
0: Nanyana, nu nanyana, kok toran bisa ngomong gitu ya?
1: Lain gitu, satu sama
0: sokat. Lah, udah tuh.
1: Turah tuh nganggap anggap toran.
0: Lah, udah tuh, lah, udah tuh.
1: Ini orang yang disuruh, ada barangkali.
0: Oh, culik, culik.
1: Ada barangkali. Ada barangkali.
0: Wan, si Doleng yang tinggal di mana teh? Itu jeng dua tokoh wayang, Wan, ngirim AI
1: kalau. Nah, dalam rangka naon itu?
0: Lain dalam rangka naon mengirim, we? Ya, mana apa lu kira
1: sah? Kamarnya mau usung persib. Ya itu gambarnya akhirnya ke konvoi persib. Kamar ada nyambung. Akhirnya dalam rangka naon aja pakai baju kerajaan.
0: Ayo mana? Tok salah wae. Karnapal itu.
1: Apal naon?
0: Karnapal. Kamar, kamar itu anu Pak Dedi, Pak Dedi.
1: Saya nggak 2 bulan ketukang.
0: Ya, siapa telat? Mana apa sah? Jadi sah itu?
1: Jadi Bima ya.
0: Ah benar.
1: Oh Gada.
0: Benar.
1: Iya Rahwana ya.
0: Lah temungkin.
1: Mana jadi Rahwana?
0: Temungkin.
1: Ya bagaimana tiga tanyom?
0: Soalnya, soalnya lain dulurna. Amun Bima, makan Pandawa lima. Kudu apal mana teh?
1: Ya, sudah urin kencing saya nama zaman sosmed mah.
0: Tentu. Bahasa mah. Dari nuwayang mantu. Soalnya berseberangan sama Arjuna atau tinggal dia pakai panah, pakai naon. Ayo mana dan mana ta ta
1: sih kata jom mau gada ta mau gada senjata pamungkas
0: naon gada teh
1: ya, iya senjata nu kieu ta
0: berarti eueuh wae ta senjata na
1: ada sih ada
0: gada kan gada gada. Assalamualaikum Bro Urban.
1: Waalaikumsalam.
0: Noleng ya di Sukajadi nyaleng nuhun. Senin 22 Juni 2026 Bandung sedikit mendung, betul sama di sini juga malahan mah beberapa daerah kemarin subuhnya tepatnya malam Senin
1: hujan
0: di mah. Bandung sedikit mendung dan seperti biasa macetnya, macet mah di beberapa daerah. Dengan pembenahan dan penggalian dampaknya aliran listrik dan internet terganggu. Oke, ini dua hal yang berbeda. Aliran listrik mah kurangnya pasokan batu bara, ada internet.
1: Nyamuk mun awal internet
0: ke diberesan, ke diberesan anu kabel udara teh. Request laguna ada band Ayah. Kemarin tanggal 21 Juni diperingati sebagai hari Ayah.
1: 20?
0: 1 Juni hari Minggu mari.
1: Lain 21 Juni mah lain 21 mah lain hari Ayah lain hari skateboarding day.
0: Nyasarua aja hari Ayah internasional. Salam buat Dua Urban. Sehat selalu dan banyak uang atur nuhun.
1: World skateboarding day kemarin
0: tanggal hari Ayah oge kemarin teh.
1: Mana Ayah skateboarding day mah anu konvoi next Ayah teh bapak-bapak lalempang di mana sok ngabring?
0: Di Gasibu, di Gasmin. Ayo mane
1: di mana Gasibu mah ditutup sih teh?
0: Eh, di luar luarna
1: mana? Di luar di mana sih teh?
0: Ayah mah di lingkar luar lah.
1: Sampet mobil.
0: Pan kitu eta ge aya
1: kasarempet. Mana bapak-bapak ngararabing aya hari Ayah teh mana masuk hoak.
0: Hai sia maca
1: tuh. Maca. Bodoh mana ningali kenyataan skateboarding mah aya nu ngararabing tah finish di Laswi bodok skateboard
0: ngabring. Mana hari Ayah
1: Ayah kudu aya nu ngabring teh Ayah.
0: Ayah hayang modar Ayah.
1: Teu jebel jajan.
0: SD. Cenah tong jajan wae, cenah tong jajan wae sia teh. Abi ke si Ayah hayang modar Ayah.
1: Baik siapa?
0: Siapa tuh balik?

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: ketua korup.
1: Ah, ini nukolotnya mabok, nama mabok kekuasaan, mabok jabatan, mabok harta.
0: Lebih parah mabok lah ya tamanya. Mabok minuman mak ya, mabok minuman mas.
1: Mulier sorangan.
0: Sorangan.
1: Anu utah sorangan.
0: Ai mabok kekuasaan,
1: mabok jabatan, ngarugikeun batur, nyikut ditu, nyikut dieu.
0: Korupsi.
1: Ngarugikeun negara.
0: Nepotisme.
1: Ngarugikeun jabatan.
0: Apa yang terjadi dengan negara ini? Lagu Ahmad Dhani. Ahmad Ben.
1: Ahmad Dhani. Jadi ini relate sekali lagunya dengan yang sekarang gitu ya. Korupsi edan gitu, maksudnya teh.
0: Jadi kiwan.
1: MBG lah, ya, gara-gara.
0: Barat Toma hanya ku sekelompok orang, ayeuna mah meluas di mana-mana.
1: Alus ya pemerataan mahnya. Pemerataan korupsi, pemerataan mati lampu alus teh. Rata we di mana-mana.
0: Jadi ayeuna mah siapapun orang bisa melakukan korupsi, barat Toma henteu. Hanya segelintir orang.
1: Ya ini bacakan dalami karunya tara dibacakan mengawe ayo.
0: Dah ima tuh but.
1: Jangan makan bacakan we bae. Like requestnya Anggi Remuk, Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan Anggi seluruh Indonesia. Quote of the day, pelajari hal-hal dari masa lalu, jalani hidup di masa kini dan tetap masa depan dengan harapan.
0: Tinggal ya tuh doang komputer ini mas harus wak apa
1: kalau kan antep ya
0: lain antep
1: ya kayak. bacakan karunya kan sekali-kali
0: kudu di warah nuk itu teh
1: eta nu di warah mah tongeret teh abus kasih ya ruang siaran pahan tongeret teh
0: tongeret ayat tongeret
1: mas ayo mah itu juga di iya wah ayat tongeret
0: cuman halus atuh orang teh alam natur ayo mana ya ya telepon WA lah ya Andre Abek. Oh, yang lagu Ahmad Ben sudah.
1: Ya, baru saya diputar ya.
0: Kirim-kirimnya Kanggo Dua Urban, kru pendengar spesialnya buat Mbu Febi.
1: Siap, itu dia ya. Ada Nia Cibodas juga.
0: Nia, benar Cibodas emang Mat Pagi Ayami Awan.
1: Apanya dong lagunya? Ini kita pilihin yang lagu apanya dongnya dari
0: Aya nu.
1: Jadi
0: Hipdut.
1: Lain.
0: Hipdut.
1: Lain Hipdut.
0: Aya nu Saskia, nu Saskia teh. Apa
1: itu yang harus diikutin
0: teh? Mana ada? Salam buat Bunda Mary, Arabil Ciu, Mami Deva, Teh Ani, Ale dan semua jemaah Wordwardnya, makasih. Mana masuk kena itu serarudat, mana emang gerak ulin matak
1: nama. Miki Zia featuring Zara Leola.
0: Nyeta hipdut eta teh.
1: Kurang ulin
0: kana mah. Mana teh
1: beragam ya.
0: Lain kabraga sih eta. Ulin mah ka mana wae matak tapi
1: titik. Yang kabraga kan eta rame
0: nama. Titik jantung kota Bandung.
1: Mun mek ulin kabraga di mana monok nami?
0: El Hotel.
1: Oh, di balkot itu benang tuh.
0: Dah siap mah geus puguh ka El Hotel
1: hayang di balkot aja.
0: Step
1: badang. Seberapa meter ti?
0: Gocap.
1: 50.000.
0: 50 meter. Aku mah eta nyanyikeun meter
1: nah. Ay, gocap.
0: 50 gocap teh.
1: Duit gocap 50.000
0: gini. Ay, sih atuh beda deui teh mah. Beda deui ya. Jigo 25.
1: Iya. 50 ya. Meter gitu.
0: 50 meter.
1: Oh, kadinya ya, kadinya motong teh ka kanan ya.
0: Kadieu.
1: Kan mobilnya kudu ngeliling.
0: Ya, kan kadieu
1: ya mah. Numpang mah kadinya motong lawan arah seutik
0: teh. Ka jalan makaroni, jalan eta teh jalan telepon kadinya bisa asup.
1: Di El Hotel
0: ya. Di El Hotel ini menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Di stasiun Bandung ya 10 menit atau udah deket.
1: Oh iya iya.
0: Deket. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022 42 32 286 atau 0877 7677 0067 dan follow Instagramnya at El Hotel Bandung.
1: Itu dia ya. Ini tehnya tadi sudah, sekarang si Kang Dean ya. Mbappe.
0: Hayang disebut Mbappe si Dean. Baras suara pancarona
1: nuhun. Jika kura-kura ninja si Mbappe teh. Kamu teh nu naonnya?
0: Naonnya Jorge.
1: Ini juga nu personil kura-kura ninja si Luigi. Nanti saya teh juga Mbappe.
0: Eta mah nu hackerna.
1: Naon jeung naon senyumnya kayak Mbappe.
0: Prancis lawan naon gitu.
1: Nyanya.
0: Mana ngajagokeun Prancis teh?
1: Tuh orang mah teu beki Prancis mah.
0: Naon
1: mah? Argentina orang mah.
0: Aing Portugal.
1: Wah, Portugalnya mah hebat lah. Argentina kaosna kerneangan orangnya.
0: Oh, Portugal tuh orang mah neangan cangcutawan.
1: Nah, jeung kana cangcut. Portugal kana cangcut.
0: Iya, teu nu nontonna Portugal mah rek cangcut. Sareng jeung Brazil.
1: Ya Brazil ge eta. Negara-negara Amerika Latin ya sahabat suara kalau nonton di TV-nya atuh sareng reaksinya nonton teh.
0: Heeh.
1: mau negara Afrika runik ayo nu cicing jadi juga patung hormat gitu tah
0: Jepang ya kuma Jepang kemarin pakai baju sumo dua
1: teh maunya nu sumo nu di kompak teh teman
0: aya balon
1: balon
0: Jepang HD kemarin ngabantai Tunisia tuh
1: 4-0 nya nu disangka mah dari perhelatan Piala Dunia sahabat suara Turki ya Turki sudah dipastikan tersingkir kalah dua kali. Dan tadi pagi kemarin penting melawan Arab Saudi Spanyol. Gol pertama Yamal belum pemain ngora teh nu main Barcelona lah.
0: Yamal.
1: Bahasa sih teh. Mas Dese biasa sok. Lain. Sok kabeunkeun Mas Dese biasa
0: mah. Rockefeller kan jadi naon? Rokanaon tadi ge Rockefeller teh.
1: Rockefeller.
0: Lain dari mana-mana lain.
1: Rokok filter.
0: Tamas Dese.
1: Naon Mas Dese lah eta teh naon karena teh Yamal eta ya lama.
0: Yamal. Tamas. Tuh di Mekar Bakti Residen Lamin Yamal bener kan?
1: Yamin
0: bener. Lamin. Mana Yamin? Pemulihan sebedang assalamualaikum cedem tiris Mekar Bakti pagi ini Kang. Sama ya. Requestnya berakit-rakit Jamrud. Salamnya buat saudara-saudaraku yang datang dari Cilacap. Oh keren liburan loh Mas. Tenang naon atuh Mas. Tak ajak kadinya Mas Arulin ka Jatinangor teh nih Mas. Aya naon itu teh taman bermain teh di dinya teh. Selamat datang di Mekar Bakti. Semoga tidak kedinginan Kang kami Kang Wanda dan Alkru suara sehat dan banyak rezekinya ya Kang. Atur nuhun. Wassalamualaikum.
1: Iya itu dari Kang.
0: Ayo Cilacap teh ngapak teh Mas Dese.
1: Ngapak baru Cilacap mah.
0: Ya ngapaknya. Soalnya orang karek apa nyawanya? Jadi jelema anu ngapak? Nyebut mana misalkan babaturan orangnya?
1: Ya.
0: Mana tuh misalnya rantang Wawannya? Wawan. Mana tuh babaturan orang tapi labun
1: Wawan?
0: Wah orang mana tuh?
1: Oh gitu tino intonasi bedanya intonasi. Walaupun sarwanya.
0: Wawan.
1: Orang ngapak orang kepenak.
0: Oke. Wawan. Wawan itu babaturan orang. Jadi sehingga
1: aman ngomongan. Nah Wawan.
0: Itu babaturan.
1: Wawan.
0: Tak kolot.
1: Utah.
0: Utah.

Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: indica.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Butna
1: dangdut. Emang bener.
0: Mana hip hopnya ya? Ya. Lu mana?
1: Tah
0: ya. Ya mah batch kampret lain.
1: Siapa? Mana emangnya?
0: Eh hip hopnya lu mana kan hip hop aja nge-rap na gitu. Yo, this is bad. Jadi, oh iya mah tadi.
1: Lagu na.
0: Dutna mana? Dutna ya nu?
1: Dangdut.
0: Oh, tabla lah ya
1: maksudnya. Tabla. Mana cek aing rudet isuk keneh ta nepi ka Pabudi ge komen.
0: Pabudi ge teh komen.
1: Pabudi ka Polsek ta?
0: Ieu gua gara-gara
1: PLN lah. Saya keur Surasuri sorangan ngadenge Kang Wanda poe ieu. Nuju aya masalah naon Kang Wanda teh. Sok curhatkeun meh teu amuk-amuk.
0: PLN Pabudi
1: lah. HMBG jeung PLN.
0: HMBG mah eta mah dangeus puguhnya lain saya wae dasar rakyat Indonesia ge karesel ka HMBG mah.
1: Eh PLN sarua.
0: Kamari teh urang teh aya gawean mi.
1: Gawe naon?
0: Ngajurian stand up online, ya. Nonton video ya. Di bere link. Ya. Pareum lampu. Jadi aing kudu ngungsi ka antapani ka dulur urang. Jadi ya pareum teh henteu nu tidak ya, paling deukeut teh. Mata, ya dari roda tuh atuh kudu bisa digawean ti
1: imah. Matak make eta ta make power bank. Dinu naon ngajuriana? Dinu laptop, dinu handphone.
0: Nya dinu laptop,
1: nya make power bank.
0: Kan eueuh atuh maksudna aya sinyal eueuh mukana kumaha kan wifi pareum.
1: Kamari ge urang zoom nyawanya. Tepatna pamajikan lah ada urang mah teu kajumnya. Poe Sabtu jam 5 kan pareum di urang. Heeh. Eta teh wan ngezoom laptopna dieusi heula terus ditembakeun ka nu handphone.
0: Nembakeun naon?
1: Nya wifi na.
0: Oh,
1: ditembakeun. Mana ngomong-ngomong tentang pareum mah wan euy aya poe ieu ge tawan Senin teh tanggal 22 Juni wan.
0: Kaeta make informasi mangkeu.
1: Aya pareum tah.
0: Kaeta eta informasi tentang musik pareum mangkeu.
1: Mana informasi tentang naon atuh mah?
0: Tentang iya
1: now
0: dahareun
1: mana mah kalau dahareun wae
0: dan cara anu ngirim atuh can sarapan urang
1: meuli atuh sih teh
0: eh urang mah mere kesempatan heula mi mun kudu meuli mah engke bere siaran amun nu aya mah jikat mun aya
1: meuli yeuh ulin ajak ta anak pamajikan teh tong ngajak batur wae mana mah ka
0: Sunday brunch
1: kamari
0: ka mana
1: ya kadinya Sunday brunch di
0: Papandayan.
1: Pago.
0: Nah, di Papandayan.
1: Saha nu diajakna?
0: Mutoha.
1: Mutoha di bawah. Siapa sok kitu da? Wanur mah sok
0: sesel banget. Mutoha sia teh, Mutoha di dinya.
1: Heuy,
0: pamajikan jeung budak, urang ini jeung pamajikan.
1: Tapi bener ya, sahabat suara. Kalau Anda ingin menikmati Sunday brunch yang digelar setiap hari Sunday tentunya ya.
0: Minggu.
1: Itu hari Minggu Sunday itu. Jam 12 siang sampai jam 4 sore di Pago Restoran at the Papandayan Hotel. Di sana ada Asian Food Market. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang ya. Dan dapatkan promo buy 4 get 5. Jadi kalau Anda kesana ngabring opatan nu kahijina nu 5 anak gratis. Tah 5 anak saya nu hijina di bawa we dinya sapam dadar.
0: Atos sambil patos. Atos sambil tekengeng panuju damal.
1: Untuk reservasi WA aja ke 0811 2232392 atau follow Instagramnya @pagorestoran and @thepapandayan. Asian Food Market, create Asian flavors and beyond.
0: Kita bacain lagi nih yang sudah masuk nih. Ada selamat pagi request lagu barunya Kenris katanya ya. Yang semesta lagunya pas banget buat menemani pagi dan bikin suasana lebih tenang. Semoga bisa diputar ya kak. Salam buat semua pendengar dan titip salam untuk keluarga saya di Palembang. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Di situ enggak ieu naon. Ngapak orangna.
1: Naon di mana tadi pan geus tuh kan sarua ya teh.
0: Beda sih teh sarua naona.
1: Tingali atu. Lagunya Kenri semesta.
0: Nah, anu berarti eta memang anu rek jelema mah beda tingali atuh
1: sih teh. Mana buzzerna
0: lomba. Buzzer naon atuh itu jelema cimat sudah
1: ngudu-ngudu jelema. Mana nyaho si Kenri saha?
0: Penyanyi atuh urut idol.
1: Nu mana?
0: Nu semesta laguna teh.
1: Kumaha nyanyina?
0: Alam semestaku hidup dalam dirinya. Hai sia tuh. Hai mana
1: suara?
0: Sok ngudu-ngudu wae tah.
1: Nah, entah tata namun ieu beda deui teh pani mah da osok-osok unggal-unggal. Assalamualaikum, selamat pagi Awan dan Elmi.
0: Eh, kamu komen bos ya teh.
1: Ada
0: Bang Heur. Bajar-bajarkeun wae batur
1: ya. Emang heur sarua kitu.
0: Sa. Itu kurang nae sarua memang lagu nae keur hayang muter atuh ya teh.
1: Aduh da teu ngarti atuh kurang mah ngarti amun hayang ngedit poster
0: ngal. Berarti si Sule ge bajar PHB atuh gitu.
1: Nya, si Sule mah pugu bajar PHB.
0: Lain sama fans atuh lain bajar atuh sa teh.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Awana dan Elmi. Mau request lagu Ular Berbisa dari Hello. Salamnya buat
0: Hello.
1: Suami yang lagi kerja, juga buat Elmi dan Awana dan semua yang dengerin aja. Semangat terus semua WNI. Semoga kehidupan bisa lebih baik ke depannya. Terima
0: ya,
1: kasih.
0: Ya aduh, negara orang tanya ke yang ganjing tah. Bazar lain cuman aja.
1: Sarua tuh.
0: Nyebar sarua. Ai sarua rikosa kalau udah dianggap bazar
1: atuh. Selamat atu, pagi Suara Bandung Radio, izin request lagu Kenris yang berjudul Semesta.
0: Tapi kan kadengkeun oge teu kuna
1: naon. Kalau urang sarua, selamat beraktivitas
0: tuh. Nya teu kuna naon atuh
1: sukun. Oh, Kenris deui itu.
0: Mana?
1: Tah, iya iya. Are ya selamat pagi
0: tah. Aing mah pada ngawe-awe ku aing diputerkeun lagu da ya.
1: Tinggal
0: si Kenris da ku urang puterkeun nya.
1: Bazar Armina lo bakil.
0: Halus atuh, bae nu penting mah ngekeun urang, bari ngaleken nu penting.
1: Walau alah mah
0: ngekeun. Eh, ieu buktina eta.
1: Amun barang yang ada naikkan deh, sok kalian yang request Kenris, coba
0: sok ketik satu. Kalau kalian mendengarkan, sok ketik satu. Kalau ada yang ketik satu, saya putar. Kalau nggak ada, nggak saya putar Kenrisnya. Sok coba ketik satu ke nomornya Iswara. Sok, coba ketik satu.
1: Tepilah, baca
0: Kenris. Ketik satu, coba. Sok. Kalau memang kalian ngedengerin, saya puterin nih Kenrisnya yang Semesta yang baru udah ada nih. Coba ketik satu dulu kalau kalian mendengerin ya. Tadi yang request lagu Kenris Semesta.
1: Oh.
0: Tah si Mas Bay lah bacakeun tah.
1: Ya ieu geus punggung mah ieu jelema ieu mah, lain but. Di Ibun. Selamat pagi Urban, I like Monday. Betul. Teu bisa alter bridge mah tuh. Atau teu
0: cangcuter
1: sia. Kirim-kirim nama kanggo sadaya jamaah Urbania. Kamu tidak akan bisa terbang bersama elang jika bergaulmu masih dengan hayam. Hatur nuhun. Ngerti teu?
0: Ieu teh. Jangan sa.
1: Hah?
0: Sadaya jamaah Urbania. Tidak akan bisa naon?
1: Lain itu mah kata-kata hari ini atuh.
0: Naon atuh
1: teh? Kamu tidak akan bisa terbang bersama elang. Jika bergaulmu masih dengan hayam. Ngerti teh? Jadi lamun mana
0: hayam? Ya, maksudnya apa lah hubungannya hayam yang elang
1: aja sih teh? Ima si filosofi.
0: Ih, si paling paham.
1: Si paling filosofi.
0: Mana
1: lamun hayang? Lamun hay kieu
0: ge. Ya.
1: Mane akan ka bawah segituan. Lamun mane gaul jeung tukang
0: yang segitu we atuh
1: mah mau elang. Tapi kan lamun ieu mah beda. Mane teh lamun cita-cita mane hayang tinggi, hayang cita-cita mane terwujud gaul.
0: Janganan yang naon gaul jeung elang bisa ngapung tapi teu bisa dahar hayam goreng. Teh. Gaul jeung hayam bisa dahar
1: hayam goreng. Ya isuk keneh ieu mah filosofi. Filosofi ieu mah. Lamun mane hayang gaul jeung jelema-jelema gede kudu bisa mimpin aja gede. Arti teu
0: nyang teh kudu mimpinna gede atuh.
1: Heeh,
0: mimpi mah gede. Anggeun we ai jalanna mah rek mimpi gede mah.
1: Panan maka diusahakeun. Kalau kamu ingin bisa terbang seperti elang, maka usaha kamu untuk bisa terbang seperti elang tuh harus bisa. Jangan bergaul dengan elang. Ah, jangan bergaul dengan hayam. Karena hayam mah siga maneh kitu tah, hayam mah
0: pikiran. Lain juga masuk kodok, mana gaul jeung elang mana bisa ngapung mol.
1: Kapanan eta mah beda deui.
0: Lain tong bisa
1: atuh. Tong diartikeun
0: secara makanan
1: pake.
0: Otak
1: diartikan secara letterlek mane?
0: Mau dipakai otak teh. Mau mana anak gaul jeung? Mana boga elang imam mana bisa ngapung mah?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Moal kan pikir.
1: Tong diartikan secara letterlek unyil.
0: Pakai akal teh diberi akal
1: ku Allah teh. Yang kita cita teluhur, siapa kudu apal naon? Ya udah diartikan secara letterlek.
0: Oh ayah nunggu tik hiji.
1: Nah, tapi lain mana yang lain? Si Yasep, si Tommy, itu mah pendengar orang hukum.
0: Lain, eh.
1: Tuh lah, oh gua ada mana nama bener tuh kurang oke.
0: Jadi gua bapak tuh kan ulah tuh.
1: Ulah,
0: sok yang merasa memang request lagu Kenris si memang bener lagi ngedengerin, ketik satu sok.
1: Si Wanama lamun tengah bulan kia aku nah, Senin sama mah sok rudat.
0: Ya rudat urang mah ngalempengkeun mana boga pikiran teh ulah dipake sembarangan.
1: Iya
0: teh arti mana mun gaul jeung elang da moal mungkin mana jadi bisa ngapung.
1: Jangan diartikan secara letterlek ngarti henteu. Tong diplek dibeuweung heula diutakeun.
0: Maksud nah, tidak itu tepat penempatan prek jadi pribahasa rek jadi naon ge atuh.
1: Kamu tidak
0: terus tadi saya sih nggak ngomongin
1: elang gitu. Iya tuh.
0: Tebalik pisan. Ih, bol puter bol Kenris.
1: Ulah atuh da tadi awan dengan ngikeun. Kalau kasih Tommy Gali Paisal nu ada ngikeun atuh. Tuh para sea cina. Dadi, Kang Dadi, tukang Dadi. Kang Dadi ka mana lagi dibeli Kang Dadi?
0: Kang Dadi mana kabar
1: Kang Dadi? Naon Kang Dadi mah Garmelia teh roti teh. Nah orang Pasir Jamu
0: jarang jeung ngirim deui.
1: Siap, udah yang dikirim wae, cek lagi cepat, Rodat, cepat, hei.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: 5,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara. Elmi ini masih ngebacain WA yang sudah masuk.
1: Iya.
0: Iya iya aya iya iya. Kamari Kang Elmi, kamari abdi ningal akang nuju jalan pagi. Mun. Jigana ningali nu keur ngadu japati nya, ayeuna teh kerai event di dinya teh 3 poe wan di Jumaah Sabtu Minggu.
1: Di mana di Pasir Embuna?
0: Deket zona soccer.
1: Aya lapangan.
0: Aya ayat pat kadu japati.
1: Aya bantal teh bantal.
0: Heeh, kalarasan abdi nuju jajan Surabi rek ditaros ku abdi tapi isi teh sares taros atuh.
1: Emang itu Surabi di dinya?
0: Aya ngeunah di dinya wan Surabi wan.
1: Ah, tara pernah mawa man.
0: Di Centeng sia teh di luhur teh mah. Di zona soccer daerah Centeng eta teh.
1: Ah, tara mawa sia teh.
0: Naon geus jeung bari?
1: Ini atuh jang di dieu jang urang unggul mah.
0: Lamun ka dinya teh wan kudu sajam deui ka luhur. Jebang antri. Kang San jenengan teh Kang atuh sanes taros we. Da abdi abdi mah teu apal. Bilih disangka nu gelo abdi turas taros ka batur. Akang mendengari suara, akang mendengari suara lain kitu bising gitu nya.
1: Degungkeun we ke deui mah Kang mun bapenak degungkeun mah ningali si Elmi degungkeun.
0: Bae bening kana didegungkeun jadi wawuh
1: urang. Nah Tommy jol ngganti angka hiji wae Tommy.
0: Kapada nu tadi sih kan.
1: Mana itu nu request lagu Kendris mana itu? Oh,
0: kan cukup lagi dah hante.
1: Baik putarkan karunya mi ya.
0: Cek si Hendy.
1: Si Gali, Gali ngeklik ya.
0: Si Gali matur CS kami, itu mah. Nah, ini mah kemis ya, emangnya kemis ya.
1: Ya, emang.
0: Jasep ya. Kan anu airnya jadi karakate. Tuh. Play Bandung hari ini, Mang. For revenge, siap.
1: Si Hendy.
0: Tak ta berharap lagi.
1: Nah, nanti juga tak
0: berharap apa saya aja,
1: Dadi Sit tuh.
0: Dadi Sit emane Kang Dadi, Kang Dadi eta teh Dadi Setia emane. Dadi Sit, Dadi Setia. Dani medok dai mah anger anu ngadengkeun urang
1: teu anu but. Heeh, makanya sok mana eta?
0: But mah dan teu ngadengkeun.
1: Tik satu, lain but jelema eta teh si
0: teh. Eh, jelema na mun jelema mah ngadengkeun eta teh.
1: Nya tapi jelema ieu teh lain but rebut mah mesin si teh.
0: Sarua wae teh but jeung
1: jelema. Ya beda atuh but jeung jelema macam but mah.
0: Jadi wan.
1: Monyetna si Dora but.
0: Jadi kieu ayeuna teh wan anu disebut but teh jadi mahena boga sabaraha akun jelema hungkul. Tiap-tiap sakieu ge ngarequestnya cet prebet kabeh bareng.
1: Itu nya teh kunaon sok aya.
0: Soalnya eta teh internetna teh keur alus wan atuh.
1: Tapi kan amun teu kabeh oge min
0: alus. Lain.
1: Melsa pasti Melsa nya.
0: Iya. Teu ayeuna teh kan keur aya ieu oge wan penertiban wan.
1: Oh, kunaon? Penditertipan kunaon?
0: Perapihan kabel udara teh di 36 ruas jalan Kota Bandung. Ini memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan, sahabat. Nah, kalau Anda pengguna Melsa Internet Service Provider, ya, terkena dampak dari perapihan kabel udara, sok aja langsung hubungi lewat hotline WA Melsa di 0817-107-688. Eta weh. Abi jadi dilelet ya atau kumaha, langsung ditindaklanjuti.
1: Pak dosen, Pak Titan ya. Ain pasia, nawan atau 49
0: biasa aja mah.
1: Ain wanwan, ain pasia. Nah, iya biasa apa? Nah,
0: biasa.
1: Tadi lah makanya ulah sok ngawain nu aneh-aneh kah dia mah.
0: Aneh atau dah?
1: Tadi nu jauh rewangi kan aneh-aneh.
0: Tak ya tak. Tah bertikai doi cina.
1: Bertika.
0: Tahun di Pasir Honje emang Noah dilema besar. Oke. Okay. Atur nuhun Federico Barba ya.
1: Nawan.
0: Oh, dipastikan.
1: Terima kasih.
0: Ya. Kamu nggak saya postingan anu pemain anyarnya? Can pasti nu pemain anyar mah tapi Federico Barba mah da emang geus teu betah tuh da ngeninggalkeun pamajikanna, pamajikanna di ditu teh.
1: Kan ulah di Barawa ka dieu.
0: Presenter digawe euy maneh, pamajikanna digawe
1: di ditu.
0: Heeh, di ditu. Jadi artis.
1: Ah, tuh mulai nengan pamajikan di dia nya padahal mah gampang atunya Barba mah tara konsultasi
0: ka Realme atuh. Ngartieun bahasana teu ngartieun. Teu ngartieun kudu make bahasa Tarsan. Itu hese. Barba teh orang Itali pan.
1: Heeh. Bahasa Itali mah teu bisa.
0: Eta teh dulur, dulur, dulur wana jeung Ucok.
1: Ucok Barba.
0: Ucok Barba eda sih teh. MUB disolokan jeruk. Assalamualaikum Milujeng Enjing Mamang-mamang Urban request laguna untuk dikenang.
1: Hatur nuhun. Untuk dikenang teh.
0: Sing sedaya sing sarehat.
1: Hah? Sing untuk dikenang.
0: Halo, halo Bandung.
1: Halo. Halo Bandung.
0: Sok kita tehangan babari lah. Ya siap kopo.

0: Mang mun gaul jeung Sukro bakal jadi Sukma,
1: Mang. Tingali kan bener.
0: Kabawakeun.
1: Ujung elang bisa.
0: Ujung
1: elang bisa.
0: Dengerin.
1: Jadi Sukro jadi Sukma atuh
0: teh. Ya. Jadi dugul sia teh. Pertemanan itu adalah mencuri tabiat. Nya tinu keterangan ge disebutkeun. Mun maneh gaul jeung tukang parfum kabawa sengit, mun gaul jeung tukang sampah kabawa bau, tah pertemanan mencuri tabiat teh kitu. Kecuali kamu menjadi ikan tawar di antara air yang asin. Tapi kumaha carana?
1: Naon atuh?
0: Hirup.
1: Namun lauk tawar di lauk di
0: antara ikan asin teh cara kumaha? Hirup. Lamun paeh mah kabawa asin.
1: Gitu. Ya kan tidak bisa bertahan ikan air tawar sama ikan air asli air asin.
0: Lauk teh anu di laut teh kabeh teh lauk tawar eta teh. Tapi cina asin. Ai mane
1: aya ya, air laut ikan air laut teh air lauk mah kan ikan air tawar. Tapi bisa hirup di laut.
0: Bukan maksudnya ikan air tawarnya si lauk na teh tawar. Lauk na teh tawar, lauk asin.
1: Mun dijual ditawar itu mah 8.000.
0: Lauk mah kabeh teh tawar. Tetaplah menjadi ikan yang tawar. Aya lauk asin.
1: Oh, aya teh lauk asin sok aya ka jual.
0: Di dieun heula di uyahan di naonan karek jadi lauk asin.
1: Jangan ya, jadi
0: roti. Aya eta. Lauk mah kabeh tawar, eta maksudna teh, Jang.
1: Air tawar tuh, air tawar tuh.
0: Lauk mah kabeh tawar.
1: Maksudna rasana
0: nya.
1: Antu bisa tulang dahar air lauk bakar rasana gurih.
0: Heuh, pada eta mah digulaan, dikecapan,
1: sia teh dibumbuan. Ya, mah dahar lauk langsung itu di mana?
0: Digoreng.
1: Ya kan, lauk teh digoreng gurih.
0: Make naon?
1: Makanya bebas
0: kok goreng pakai minyak. Assalamualaikum Kang Elmi, ke pancing deh Man. Assalamualaikum Kang Elmi. Kang Wanda, sekolah aja cari komen request. Di Ciskul hadir Kang, requestnya Tip X mawar hitam. Sing sarea sadayana, aing mau bodo ka pancing deh, jual ke pancing masuk aya nu merek kopi ning Wan.
1: Capek pas ya.
0: Aing capek ah.
1: Kupat ah akhirnya mah.
0: Kopi aing mah kopi.
1: Betulkan ya tan orang request Kenris ya. Ngecek CLB jelema atau but terserah bebas. Dibuterkan ya. Kenris semesta.

0: Info hotel ini?
1: Ya.
0: Kayaknya orang boga nu lengkap. Tapi orang marek-marek info teh. Nu ieu lah ye.
1: Iya,
0: kalau Anda ingin merasakan sensasi menginap yang memadankan keindahan alam dengan kemewahan modern, ke Hotel Indigo Bandung.
1: Oh, Indigo, Indigonya.
0: Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan mata.
1: Itu dia.
0: Segar mata lainnya menyegarkan telinganya.
1: Awak mandi.
0: Terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak.
1: Kancil anak nakal.
0: Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022 8780 6688, atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung, atau kunjungi websitenya hotelindigo.com/bandung.
1: Ya, ini informasi sahabat suara dari PLN, tapi bukan tentang pemadaman ya, tentang informasi di mana aja daerah yang nyala.
0: Atau loba,
1: anu jaya kan tekunan nau kan,
0: anu nyala mah di mana mana ge.
1: Tapi per jam nami ya.
0: Nyala, gimana?
1: Ini informasi dari untuk hari Senin, hari ini tanggal 22 Juni 2026, estimasi waktu jam 8 sampai jam 11. Daerah yang nyala ya, didengerin daerah yang nyala ya.
0: Daerah yang nyala.
1: Iya, yang nyala. Kan orang informasi lain daerah nu padam di mana,
0: anu mati. Nyala masalah lain anu pareum atuh.
1: Iya. Umah. Ya, estimasi jam 8 sampai jam 11 daerah yang menyala ya adalah daerah selain, ingat dengar ya, selain terusan Jalan Jakarta, Jalan Antapani Lama, Jalan Kuningan, Jalan Cibaturaya, Jalan Cikajang
0: Raya,
1: Jalan Raya Puri Dagomas, Perum Bougainville, Perum Lavender, Mitra Dago, Jalan Pelangi, Jalan Babakan Hantap, dan Torseba Jogja. Itu selain itu nyala.
0: Tambahan deh Jalan Gatot Subroto, Jalan Malabar, dan Jalan Cibangkong.
1: Itu sebenarnya tak
0: 8-11.
1: Oh iya, selain itu ya.
0: Kemudian jam 11 sampai jam 2
1: Yang nyala
0: selain
1: di daerah
0: Jalan Simpang Sari, sebagian Jalan Ahmad Yani, Perumahan City Garden, Jalan Atput Cicabe, sebagian Jalan Padasuka, Surapati Kor, Jalan Cimuncang, dan Jalan Terusan Cimuncang.
1: Nah, kemudian yang diperkirakan nyala ya di jam 14 sampai dengan jam 17.
0: Bagian hiji.
1: Jam 2 dan sampai dengan jam 5. Yang nyala ya
0: selain
1: di daerah BYD Nasution, Jalan Cikutra, Jalan Pahlawan, Jalan Cukang Kawung, Jalan Guspal, dan juga Jalan Awiligar.
0: Selain itu
1: ya.
0: Jalan Gumuruh, Jalan Gatot Subroto, BBVP Bandung, Jalan Turangga, Jalan Rancagoong.

0: lain.
1: Yang perlu sahabat suara tahu sebelum listrik padam adalah nya waktu pelaksanaan bisa berubah-ubah, lebih cepat atau lebih lambat, menyesuaikan kondisi di lapangan. Siapkan nya power bank, matikan peralatan elektronik sensitif sebelum listrik padam, dan pantau informasi resmi dari PLN UP 3 Bandung. PLN menyampaikan permohonan maaf dan atas ketidaknyamanan yang terjadi.
2: Cukup ku maaf bungkuk PLN mah anda harus maklum ya, cukup ku maaf. Ayo urang kan mun telat mayar langsung parem token teh. PLN mah cukup maaf ya, cukup ku maaf ge lah.
1: Mana imah mah dia di mana wan? Hah? Imah mah di mana?
2: Perumahan elit,
1: jangan Cimenyan parem ya.
2: Oh, perus Sutraindah mah.
1: 17 sampai 20 jalan
2: Cimenyan. Perumahan elit Sutraindah ya.
1: Oh, si Sigawir mah tembak ke listrik soalnya, Bar.
2: Ini Sigawir perumahan elit teh.
1: Tadi sebut kada, di dieu mah tadi sebutkeun perumahan elit atau naon ya? Parel mah KB.
2: Berarti eueuh, berarti urang da elit mah jarang
1: mah. Oh, ya tembak ke listrik ya. Yos. Yos parel ge. Urang ge power bank mah di mah mana?
2: Sembarangan, siap power bank.
1: Pakiran.
2: Guluduk. Nungguan guluduk kareng aya lampu.
1: Emang dicocok ku kadal eta. Dicocok ku kadal. Sahabatnya kita gitu telahnya ada mah amun aya nu nanya, hey di Bandung keur usum naon
2: supara lampu tapi dari KB mi tadi Bandung ku teh saja Jawa Bali.
1: Jawa Bali cenah mah geus moal pareum-pareum deui
2: Bandung. Iya Kang Firman tos lancar huruf deui alhamdulillah streaming nanya
1: keur diomu
2: Mas Desa ya
1: Sumedang punya info ka Kang produksi di rumah terpengaruh ya
2: PLN Sumedang atau hubungi PLN Sumedang ya, kan, amun tuh info Sumedang ya.
1: PLN UP mun Bandung mah UP 3
2: Sumedang sebenarnya 2,5 mi kan deket Bandung Sumedang deket kan
1: wasia
2: ai mana kok nanya ka aing
1: ku aing ya paling 2,5
2: ya kan deket jeung Bandung paling ya
1: 2,5 sia teh
2: sebera
1: 2,4
2: 2,4 teh Cicalengka kene
1: wah 2,5 lah 2,5
2: siapa geus bejaan kunu ahli teh 2,5
1: jeb ka itu
2: dah jeb ka itu geus jeb
1: ka itu
2: sia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara,
1: ya.
0: Kalau Anda ingin mendapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran,
1: uh-huh.
0: Ada Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar.
1: Oke.
0: Lengkapi momen kulineri journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es dogier panakota. Ada juga wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya sahabat. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran. Setiap hari Jumat jam 6 sore hingga jam 9 malam sahabat, hanya Rp299.000 plus per orang. Untuk informasi dan reservasi ke 022-8780-6688 atau 0811-11-11-2152 atau visit Instagramnya @intercontinental_bandung.
1: Itu. Tapi kalau mau masalah makanan jajanan lah ya, atau street food gitu, ada ternyata makanan atau street food yang sangat peduli sama si pembelinya sendiri.
0: Apa itu?
1: Seblak ceker.
0: Teker, teman teker.

0: sebentar. Ya. Tidak manusia semuanya super. Saya sukanya jarcok.
1: Beda dari sete. Udud ya sama. Udud lagi, udud lagi.
0: Oh, lain nama orang teh kerlo bateng udud enggak, cawan?
1: Ya, enggak. Kudu bisa kontrol diri sorangan nih. Ketika kerasa sudah tidak nyaman, berhenti.
0: Duit. Enggak duit. Dosap duit.
1: Erena, namun enggak rasa enggak duit erena.
0: Eren, ada lagi orang mah eren meli. Menta. Cik ah.
1: Tapi di pokok jungkasan ini luar biasa nih, kita kehadiran perwakilan dari Roda Duda ya.
0: Bukan perwakilan, dia itu founder.
1: Founder Roda Duda ya.
0: Founder Roda
1: Duda. Yang mengumpulkan Roda Duda untuk memotoran bareng ya, Roda Duda.
0: Siapa tong diomongkan?
1: Syaratnya harus sudah ketok palu ya.
0: Udah jangan diomongkan, sudah tahu kalau Roda Duda itu yeah, syaratnya yang Duda. Udah yeah, aja. Kamu jangan
1: menyaingi Ariel, Desta, Dedudas ya. Iya,
0: Dedudas. Kalah sama Gading Martin.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi di sini mah ada Roda Duda dua tenan minus 2 orang gitu. Sah. Pan cuma mana Teh Duda. Mana kan pamanjikan 2. Prakiji
1: sembarangan. Siapa sok nyari-nyari atau
0: kata-kata hari ininya ya. 10 anak belum bisa mengurus satu ibu.
1: Ya.
0: Tapi satu ayah udah pasti bisa mengurus 4 istri.
1: Jadi kita sebagai ayah harus minimal.
0: Oh, kawani.
1: Siap mana?
0: Kawani.
1: Mana juga nuwani wae
0: teh. Aing mah kawani ayah kamampu eueuh.
1: Karunya nu rada duda atuh hayang 2 hayang 3. Hijau we tira katu.
0: Tak apalun. Pengguna aplikasi hijau sih mah.
1: Chat.
0: Tuk kada diamokeun. Siapa kuraos sih kudu dibajar. Jadi
1: sing apa hijau teh naon tuh? We age hijau sia teh.
0: Oh.
1: Tokopedia ge hijau sia teh.
0: Da geus apa aplikasi hijau atuh tuh.
1: Bising chat apa.
0: Terima kasih banyak saudara Ayang Osananda atau lebih dikenal dengan nama siapa aslinya teh, Wan?
1: Madia.
0: Madia.
1: Madia Wiguna
0: sudah hadir ke yeah, Iswara Bandung.
1: Ya, yeah, untuk mengkoordinasikan dan melegalkan Roda Duda ya.
0: Memang.
1: Jadi ininya teh apa? No. Turing na mi. Huh? Turing na ya, turing Roda Duda teh.
0: Ka princess.
1: Ka mun ka Surabaya ka doli. Ka Jogja ka Sarkem.
0: Lain turing ketawa
1: ceket atuh. Pencairan mah ceket atuh.
0: Disebutna lain turing. Ayo ah kita kumbah busi lah.
1: Gitu. Tapi terima kasih buat hari ini sahabat suara ya. Kita harus pamit nih hari Senin. Tapi tidak terlalu macet karena mungkin sudah pada libur ya anak-anak sekolah ya.
0: Ya sudah agak lengang lah. Pokoknya mah hari Senin yang ngangenin
1: sahabat suara. Hati-hati parem lampu weh. Cing waspada parem lampu weh namanya.
0: Makai power bank atuan.
1: Mau power bank. Imah mah hese itu. Genset meureun imah mah.
0: Teu. Aya power bank nu gede naon disebutna power station. Anu letik jawan anu sok dipake ku mobil-mobil si Lulu teh anu non
1: nyebrak kabin
0: letik jawan kan harganya 15 juta 2000 watt 2000 watt letik power station teh kan 10 juta 15 juta
1: beli beli genset
0: yang mending beli genset tapi genset kan make eta wan make
1: bahan bakar
0: nya
1: solar
0: heeh eta mah henteu
1: eta kurang naon atuh
0: mah dicas eta mah panan
1: lamun kecas rumah kan pareum. Sekolah. Sudah sahabat suara kita pamit ya. Semoga lancar apa yang jadi tujuan dan maksud hari ini buat Anda semua ya. Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban sign out.
1: Suara seru.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra. Barilik

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.

Yulianto dengan sumpah mati di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, selamat pagi menjelang siang di hari Senin, sahabat suara. Terima kasih sudah WA ke 0816 1141014 dan juga yang sudah meramaikan live TikTok untuk tahu gimana sih di belakang radio tuh ya. Nah, di sini di iswara.network. Halo, apa kabar? Ini ada yang sudah WA, Ahmad Raihan, thank you. Terus juga Marta Yosef Luisa, selamat siang, say hi dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Aduh, kepri. Request lagunya yaitu Judika, Hati Yang Tersakiti, spesial untuk yang di sebelah aku. Oh, di sebelahnya suka nyakitin hati ya. Aduh.

Indonesia. Kahitna dengan mantan terindah di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang bisa kamu dengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Dan masih lanjut dengan 3 lagu

0816 1141 1014. Menyapa yang sudah rame di live TikTok. Apa kabar Roman, Marta, Astrid, Uci, Rizal. Jangan lupa pulang. Yes, siap nanti nyanyi bareng ya sama Yura Yunita setelah Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan? Ini yang request lagunya adalah, kita scroll dikit. Ya, Astrid Nurramalina. Hai. Lagu ini spesial buat kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.

0: Daya Suara Warga Indonesia, dan ini merupakan lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saya Dodo Harahap akan balik lagi setelah yang dua ini.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Elvin, lagunya sudah muncul ya. Selamat bernyanyi-nyanyi Ria, selamat bersenang-senang. Karena sudah mendekati juga jam 12 siang, apalagi yang udah siap-siap mau makan siang, biasanya ditemenin, antara ditemenin sama konten-konten yang ada atau cerita-cerita yang ada di serial drama China atau Dracin. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata Dracin ini juga bukan hanya CEO-nya aja yang menyamar, dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang menyamar untuk memberikan sebuah pundi-pundi rupiah. Karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah mengungkap skema modus penipuan digital yang berpotensi menyerang penikmat drama China. Popularitas ini sekarang ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban. Nah, para pelaku kejahatan siber diduga menyusupkan skema penipuan melalui situs-situs streaming drama China. Dan untuk itu otoritas mengimbau untuk sahabat suara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. Jadi memang ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi. Terus juga modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. Ada juga modus dugaan melakukan penipuan melalui seolah-olah ya, atau impersonation dan penawaran melakukan tugas nonton iklan dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading. Itu yang terjadi sekarang ini di drama China atau Dracin. Ada yang modusnya seperti itu. Jadi untuk kamu sahabat suara penikmat Dracin, hati-hati, jangan sampai tertipu dengan modus yang ada. Karena sejatinya yang punya modus itu hanya CEO yang mengaku sebagai karyawan di Dracin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jangan lupa makan siang, sahabat suara, karena di waktu Indonesia bagian barat sudah jam 12 siang. Pilih menu apa yang mau dipesan. Lihat diskonnya juga, karena udah tanggal segini nih.

Hai Sandi, nanti aku akan cek ya ke tim IT. Alright, thank you ya Sandi ya. Rina Anggraini, halo apa kabar? Hai. Thank you juga sudah menyapa. Dilanjut di putaran kedua ini 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

barusan kamu dengar adalah Rizky Febian dengan Seperti Kisah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Halo, apa kabar? Nastu yang ada di Korea. Wah, kalau ngeliatin TikTok-nya Nastu ya. Aktivitas di Korea kok sejuk ya? Dingin banget kayaknya. Kayak kok salju mulu ya?

dapat makan, nasi goreng, snack, jus, iced tea, air mineral. 35.000 renang di hotel. Hanya di Malang, Bang Dodo. Waduh. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Viera dengan Perih di Iswara.

0: kan lagi sering banget mati lampu ya. Ternyata baru baca nih sahabat suara, ada artikel dari CNNIndonesia.com bilang PT PLN Persero mengungkapkan penyebab mati lampu bergilir yang sempat terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa dalam seminggu terakhir. Gangguannya dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta dan independent power producer atau IPP. Sedia payung sebelum hujan, sedia lilin sebelum mati lampu. Dua lagu ini siap dimainkan setelah NPD, Sempurnanya Aku, Dodo Harahap di Suara.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

0: bersalaman dengan kedua mempelai. Bisa segera menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan. Ong MC kali. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Di Suara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Di suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiya.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Korban meninggal dunia ada 2 orang dan diduga api berasal dari.
4: Udah 3 tahun, jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh, dan tempat kerjanya di Pasteur.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah di Tasikmalaya dan Garut, 2 remaja tewas. Polda Jabar kejar pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Polres Metro Bekasi Kota amankan 4 pemuda yang diduga terlibat kasus tewasnya 2 pemuda yang ditemukan dalam selokan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. 2 peristiwa kebakaran terjadi di Priangan Timur. 2 rumah ludes dilalap si jago merah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan 1 unit rumah di Kabupaten Garut. 2 remaja dinyatakan tewas akibat kebakaran.
6: Di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, rumah permanen milik Ahmad Zaki, ludes terbakar Minggu 21 Juni sekira jam 4:30 pagi. Dalam kebakaran itu, Raihan 15 tahun dan Zaini Fatul Amri 19 tahun meninggal dunia, diduga keduanya terjebak di dalam rumah saat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Sementara Rivaldi 18 tahun berhasil menyelamatkan diri kendati mengalami luka bakar. Sekretaris Kecamatan Banjarwangi, Dangdang Kuswandi, membenarkan peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, berdasar informasi warga, api pertama kali diduga muncul dari lantai 2 rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Mereka baru menyadari adanya kebakaran setelah salah seorang penghuni terbangun karena mencium bau asap dan melihat kepulan asap tebal di dalam rumah. Upaya penyelamatan dilakukan dengan membangunkan penghuni lainnya agar segera keluar dari bangunan, namun 2 orang penghuni tidak sempat keluar dan terjebak di dalam rumah yang sudah dipenuhi kobaran api. Dangdang menyebut kobaran api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan proses penyelamatan korban yang berada di dalam rumah.
7: Kebakaran yang terjadi pada pukul 4:30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia ada 2 orang serta ada 1 korban luka-luka, dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
6: Dugaan awal penyebab kebakaran adanya hubungan arus pendek listrik yang terjadi pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Sementara, 2 unit rumah di Kampung Nanggerang, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari rumah milik warga bernama Nijar. Saat itu, api pertama kali muncul di bagian atap rumah dan di dalam waktu singkat kobaran api membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu serta terdapat kerajinan berbahan kayu di lantai bawah rumah yang mempercepat penyebaran api. Tak lama, api merembet ke rumah milik Badrudin yang berada di samping rumah Nijar. Akibat kejadian, rumah Nijar rusak berat, rumah Badrudin rusak sedang.
5: Polisi masih mengejar pelaku tindak kekerasan terhadap seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT. Korban mengalami penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan pelaku yang merupakan kekasihnya sendiri selama 3 tahun lamanya.
8: Nasib tragis dialami oleh seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT yang jadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya yang berinisial T, 30 tahun, selama 3 tahun lamanya. Kondisi korban saat ditemukan sangat memprihatinkan, yaitu mengalami kebutaan, kelumpuhan, serta kesulitan berbicara akibat dugaan kekerasan yang dialaminya. Karena menderita luka berat dan kondisi kesehatan yang terus menurun, korban saat ini menjalani menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sahrul Ulum, adik korban, mengungkapkan kakaknya pertama kali mengenal terduga pelaku saat nonton sebuah konser dan berlanjut dengan menjalin hubungan asmara. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi korban dengan keluarga semakin sulit hingga akhirnya YTT ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama bertahun-tahun.
4: Dari terakhir kabar udah 3 tahun. Jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh dari tempat kerjanya di Pasteur. Biasanya seminggu sekali teh pulang ke sini.
8: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah memburu pelaku yang merupakan kekasih korban. Keberadaan pelaku berinisial T ini selalu berpindah-pindah tempat selama pelarian setelah ia mengantarkan korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
1: Karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan, empati dan simpati kami kepada si korban bahwa kepolisian dia berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah.
5: Arus lalu lintas menuju Tenjo, Kabupaten Bogor kembali aman dan terkendali setelah petugas Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap kendaraan berat yang melanggar aturan tonase.
9: Dalam operasi yang digelar, petugas menindak 10 unit truk sumbu 3 atau tronton yang tetap melintas meski tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan akibat beban berlebih. Selain itu, pembatasan kendaraan berat juga dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
10: Kita himbau ke semuanya bahwa semua kendaraan yang sumbu 3 tidak boleh melewati daerah yang telah kita dikasih aturan, yaitu Kabupaten Bogor dengan lintasan hanya 8 ton. Himbauan kepada semuanya, tolong dijaga agar semuanya benar-benar tertib, tidak lagi ada kecelakaan yang diakibatkan oleh sumbu 3.
9: Dinas Perhubungan menegaskan pengawasan akan terus ditingkatkan melalui operasi gabungan secara berkala. Seluruh pengemudi dihimbau untuk mematuhi aturan tonase dan rute yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kelayakan infrastruktur jalan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap perkembangan kasus tewasnya dua pemuda yang ditemukan dalam selokan di Jalan Raya Mustika Jaya, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan 4 remaja yang diduga terlibat dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.
11: Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro mengatakan peristiwa tersebut bermula saat 3 remaja berboncengan menggunakan satu sepeda motor pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari. Berdasarkan hasil penyidikan sementara dan rekaman CCTV, motor yang mereka tumpangi diduga menabrak trotoar hingga terjatuh dalam selokan. Korban berinisial D 17 tahun dan K 19 tahun ditemukan meninggal dunia. Sementara seorang remaja lainnya berinisial MIA 18 tahun selamat meski mengalami luka berat. Polisi menduga setelah terjatuh, para korban didatangi oleh sekelompok orang yang kemudian melakukan penyerangan. Wahyu menambahkan, penyidik masih mendalami penyebab pasti kematian dua korban serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Sementara itu, 4 remaja yang telah diamankan akan menjalani proses hukum lebih lanjut guna mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang menyebabkan dua pemuda tersebut kehilangan nyawa.
12: Pak, ini begal apa korban tawuran, Pak?
13: Nah, ini masih kita pelajari ya. Yang jelas ada luka penganiayaan pada korban. Ada pelaku yang menghampiri, terus kemudian korban meninggal.
5: Video yang memperlihatkan insiden tabrakan wahana keranjang langit di kawasan wisata Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, beberapa hari lalu ramai beredar di sosial media. Kejadian ini bahkan sempat menimbulkan kekhawatiran pengunjung.
14: Manajer operasional Situ Gunung Suspension Bridge, Usep Suherlan, menjelaskan insiden tersebut diduga terjadi akibat dua kemungkinan. Salah satunya pengunjung tanpa sengaja memegang alat pengatur kecepatan yang membuat laju wahana melambat bahkan berhenti. Akibatnya, pengunjung dari belakang yang melaju dengan kecepatan normal tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan. Namun Usep memastikan tidak ada pengunjung yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat keranjang langit yang ditumpangi pengunjung berhenti di lintasan, kemudian ditabrak dari belakang. belakang hingga terdorong ke titik akhir. Sejumlah pengunjung tampak panik lantaran insiden tersebut terjadi di ketinggian sekitar 150 meter. Meski sempat menimbulkan kepanikan, pihak pengelola menegaskan sistem keamanan wahana tetap terjamin. Keranjang langit telah dilengkapi tali pengaman yang berfungsi menahan kondisi darurat agar tetap aman bagi pengunjung.
15: Prosedurnya hanya kami menyampaikan setelah menggunakan alat safety digunakan, kalau binder yang sudah kami pasangkan terpasang dengan baik. Banyak juga yang bertanya si potensi ini untuk apa atau si alat ini untuk apa.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Suara Warga Indonesia.

0: sesungguhnya, karena baru aja dimulai Indokustik yang bakal ngobrol sama musisi yang pasti di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan sudah hadir di studio Iswara ada Felix Kurniawan.
1: Halo.
0: Yang biasa kamu lihat kontennya dengan akun @anak.kuliner.
1: Benar.
0: Konten terakhir tentang?
1: Tentang bakmi.
0: Bakmi. Kenapa ya bakmi itu selalu ada di konten-konten, apalagi teman-teman gue juga. Itu selalu bakmi itu jadi andalan konten.
1: Karena menggiurkan.
0: Menggiurkan atau memang zaman kecil tuh makanan pertama yang diajak sama keluarga itu?
1: Enggak juga sih. Kalau saya perhatikan sih, kalau gue perhatikan... Orang Indonesia tuh suka banget sama bakmi ya, bakmi, bakso. Jadinya ya kita biar nge-boost engagement kontennya itu.
0: Oh, itu paling kenceng ya?
1: Lumayan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sama satu lagi, seblak.
0: Seblak. Iya. Masuk tuh ke apa? Taste seblak.
1: Masuk.
0: Gue enggak kuat. Diare gue.
1: Suka pedes gue.
0: Wah, lu kayak istri gue. Suka pedes ya. Felix Kurniawan. Yoi, sudah hadir. Kita enggak akan bahas makanan. Tapi kita akan bahas sesuatu yang membuat playlist Sahabat Suara akan lebih bertambah lagi isi lagunya, yaitu ada single kedua ya.
1: Benar.
0: Asik. Judulnya adalah Nihil Usaha.
1: Ya.
0: Apakah ini pertanda akan nanti masuk ke usaha terbarunya Felix ya? Tapi sejauh ini gimana tantangan lo saat memperkenalkan diri sebagai musisi dari yang udah kencang banget nih food vlogger gitu kan?
1: Mm-mm.
0: Tantangannya apa nih sekarang lo ketika karyanya lewat musik?
1: Sebenarnya ini tuh awal-awal masuk ke dunia musik ini iseng-iseng.
0: Ih, enak jadi, banget.
1: Jadi emang basically kan suka nyanyi,
0: yeah.
1: Terus dapat kesempatan untuk belajar vokal dengan Coach Melto Pasto. Dan akhirnya iseng-iseng udahlah bikin aja satu single kan. Ketagihan.
0: Ih, ditangani langsung oleh Bung Melto, ya kan? Dari timur kan dia?
1: Timur.
0: Itu dari akarnya langsung tuh.
1: Yeah.
0: Timur, Batak. Itu solmisasi tuh, wah keren sih starting awalnya. Dan akhirnya ketagihan.
1: Ketagihan. Dan untuk apa namanya, untuk perjuangannya sih dibawa enjoy aja ya. Karena emang basicnya gak fokus ke sini juga. Jadi ya enjoy aja, kayak having fun aja untuk bikin-bikin apa musik kayak gini gitu.
0: Musik kayak gini, nah yang paling susah dari orang atau musisi yang baru mencoba untuk komersil dan juga serius itu adalah menentukan genre.
1: Benar.
0: Nah itu genre lo apa?
1: Jadi dari kecil, dari muda anjay. Gue tuh suka banget dengerin lagu melo.
0: Ballad.
1: Jadi dulu dengerinnya Chris Patti, Semi Simrangkir,
0: Berat,
1: Glenn Fredly,
0: Berat,
1: Rio Febrian.
0: Kurang apa lagi ya. Ini antero bagus semua ya,
1: yeah.
0: Asia bagus.
1: Jadi ya demen banget, kayak suka-suka demen banget denger lagu galau. Jadi ya pengen banget punya single lagu ballad gitu, pop ballad.
0: Jadi emang dari era muda dulu, zaman internet warnet itu ya, playlist Winamp tuh pasti ada mereka tuh.
1: Benar. Kalau luar tuh Brian McKnight ya kan.
0: One Last Cry, yeah. Astaga. Tapi sebenarnya kecintaan lo dengan musik itu, apakah emang udah dikenalkan oleh orang tua dengan les-les musik?
1: Gak pernah dari kecil gak pernah les vokal, gak pernah les musik pun.
0: Alat musik gak ada yang bisa?
1: Gak pernah, mungkin
0: gitar bisa loh?
1: Gak bisa.
0: Serius?
1: Gak bisa.
0: Wah ini motivasi sekali buat gue sih, gue gak bisa alat musik tapi wah bagus nih. Oh gitu.
1: Jadi sukanya emang nyanyi, soalnya dulu kan di gereja juga ikut vokal kan, paduan suara gitu.
0: Apa ya, bass, tenor, bariton?
1: Bass ya,
0: gitu ya. Dan berarti kecintaan lo itu ketika gabung di choir gereja. Benar. Atau gimana?
1: Oh gitu. Iya.
0: Wow.
1: Dan ya udah sampai nemu jalannya tuh pas udah umur segini gitu. Jadi ya udah buat having fun aja.
0: Oh buat having fun, tapi nggak telat dong menurut lo kayak gini?
1: Nggak ada yang telat ya katanya.
0: Gak ada yang telat.
1: Mau umur berapa, mau 50 juga kayaknya gak ada yang telat.
0: Gak ada yang telat
1: untuk memulai sesuatu yang baru dan positif.
0: Gitu ya. Nah sampai akhirnya tahun lalu single pertama.
1: Benar.
0: Sekarang ini Nihil usaha.
1: Oke.
0: Okay. Maknanya dulu deh, pengen tahu nih dari kalimat yang udah jarang dipakai sama adik-adik Gen Z dan juga pastinya kita yang milenial ya. Nihil usaha itu biasanya suka nempel, nihil itu kata-kata di absen kalau di raport, nihil, nihil. Nah, ini nihil usaha ini apa nih maknanya nih?
1: Padahal ini yang bikin nihil usaha Gen Z loh.
0: Serius,
1: serius.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang targetnya Gen Z ya, fokusnya.
1: Iya, fokusnya okay, Gen Z.
0: Oke, okay, oke, okay, menarik.
1: Yang buat Gen Z, Clara Riva.
0: Clara... Lo kerja sama sama Gen Z?
1: Iya.
0: Clara... Seru, seru,
1: seru.
0: Seru kesel apa seru gimana nih?
1: Enggak seru, seru.
0: Oh,
1: seru.
0: Ya? Uh-huh. Wah. Wow.
1: Yang buat Clara Riva, terus Clara yang Riva. Produksi juga Clara, apa? Gen Z juga. Kreate grupnya.
0: Oh baik, Kreate ya?
1: Iya.
0: Gue pikir Kreate, tapi Kreate.
1: Kreate.
0: Oke. Okay.
1: Produsernya. Dan apa namanya vokal directnya Barsena Barsena
0: Barsena Bersandi
1: ya.
0: Kayaknya mepet dia kayak yeah. 90 something kayaknya yeah. Oh gitu.
1: Jadi rata-rata ya masih muda-muda semua ya.
0: Nah wah lu influencer influence-nya adalah Semi Simorangkir, Glenn Fredly, Rio Febrian. Ketika bertemu sama Gen Z ini, apa yang lo dapatkan dari yang pasti mereka punya point of view kayak kayak gini deh kak, kayak gini deh kok
1: gitu. Enggak sih, aku orangnya nggak gitu gimana-gimana ya. Ketika udah disajikan, oh ini lagunya, huh? Langsung cocok loh.
0: Oh,
1: karena emang aku juga sekarang dengerin Bernadia, aku juga dengerin.
0: Oh, tetap relevan ya?
1: Tetap relevan, masih okay. Masih. Dan aku pikir kenapa enggak ngikutin apa namanya perkembangan zaman sekarang, musik zaman sekarang, dan relate ke lagu-lagu Gen Z, kenapa enggak gitu loh?
0: Nihil usaha itu berarti ide dari si?
1: Idenya dari penulis lagu. Sebenarnya ini kan lanjutan dari ceritanya, lanjutan dari lagu pertama. Okay. Lagu pertama tuh judulnya susah. Aduh lupa. Judulnya Saat Bersama.
0: Saat Bersama.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Saat Bersama itu kondisi di mana seseorang ini baru putus, jadi susah banget move on.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nihil usaha ini adalah kondisi di mana seseorang ini mau move on dan mau meninggalkan seseorang yang sudah enggak mau ada usahanya buat kita.
0: Oh. Gitu. Oke. Okay. Jadi emang di apa ada storytellingnya juga, ada storyline-nya juga ya.
1: Benar.
0: Wow, jadi memang ini maknanya ada dari sebuah hubungan antar pribadi ya, salah satunya udah gak mau usaha, udah gak mau effort-effort banget nih buat jalan bareng, tinggalin aja gitu.
1: Capek kan,
0: usaha sendiri. Bertepuk sebelah tangan bahasanya gitu ya, ini gimana mau bunyi gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener.
0: Oke, nah menurut lo sendiri Lex, apa yang membuat lagu ini berbeda dari karya yang pernah lo rilis sebelumnya?
1: Tentu aja beda, yang dari single pertama itu kan yang buat Melto Pasto. Itu kan yang buat generasinya beda ya. Seperti yang tadi gue bilang, Melto kan generasinya milenial. Bahkan dia di atas milenial
0: kayaknya. Gen X ya.
1: Dan sekarang yang buat Clara Riva, terus tim produksinya juga masih muda-muda, jadi sangat-sangat berbeda sih.
0: Oke,
1: okay. Itu.
0: Oke, okay. Next kita akan ngobrolin tentang nihil usaha lebih dalam lagi dari segi apa namanya usaha dalam berkreasinya, kreasi si kreatifnya kayak gimana. Nanti kita ngobrolin itu ya. Sesaat lagi ya. Buat sahabat suara, ada yang mau nanya-nanya silakan. Kita masih di live TikTok di iSuara.network. Selanjutnya ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa hanya di iSuara.
2: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
3: iSuara.

0: Enggak sih. Karena emang lagunya udah siap, ya udah digas aja. Iya, nggak ada
1: beda ya.
0: Mau apa gitu, mau lihat feng shui nggak sih?
1: Sama posting-posting beda ya. Ada Selasa Kamis, atau Senin Kamis, gak ya? Oke, karena udah ready aja gitu ya. Nihil Usaha buat sahabat Suara yang baru aja bergabung di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di isuaranetwork.com/streaming serta di live TikTok @isuara.network. Ini lagi ngobrol sama Felix Kurniawan yang kamu mungkin familiar dengan konten-konten foodnya, makan-makannya. Kali ini punya second single kedua, yaitu Nihil Usaha. Secara garis besar tadi juga sudah diceritakan bahwa Nihil Usaha ini adalah tentang hubungan dua orang antar pribadi yang salah satunya gak mau usaha. Yaudah deh, lepasin aja, capek gitu ya. Ini untuk idenya sendiri dari sang pencipta lagunya atau emang dari lo sendiri?
0: Ide melihat realita zaman sekarang, banyak yang tidak diusahakan ya. Jadi ya udah, kita ambil aja dari cerita itu.
1: Oh, oke. Okay. Ada keresahan di situ ya ternyata ya.
0: Enggak sih, cuman lihat aja. Lihat aja, anak-anak zaman sekarang tuh suka banget galau, suka banget mental
1: illness
0: gitu kan. Jadi ya udah, masalahnya apa sih mereka? Rata-rata ya di percintaan gitu kan ya.
1: Ada yang cerita kayak gitu kalau?
0: Ada aja.
1: Wah, lo jadi koko-koko atau abang-abangannya Gen Z berarti ya.
0: Kita kan lihat di ini, di apa, di FYP ini banget yang galau nih.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Benar-benar. Yang sampai apa namanya? Ada tuh konten dia naik motoran sendirian gara-gara itu. Ceweknya selingkuh, dia akhirnya naik motoran doang tuh keliling malam-malam. Dia bilang kayak gitu, gue kenal gini yang di TikTok gitu tuh.
0: Iya.
1: Segitunya mereka ya.
0: Iya, jadi ya udah kita bikin lagu yang berusaha relevan dengan anak-anak zaman sekarang.
1: Asik. Nah, ini kerja juga dengan anak-anak zaman sekarang. Yoi. Clara Riva. Bikinin lagunya Salma. Oke, dari yang upbeat, groovy, sampai yang namanya ballad, oke. Nah, tiba-tiba di Nihil Usaha ini, tadi gue sempat dengar juga, itu emang temponya juga sesuai referensi lo ya?
0: Iya. Yeah.
1: Sesuai Chris Patti, yang dibikin sama Badai, terus juga Bung Glenn, almarhum, sama Brian McKnight gitu ya. Kesulitannya bekerja sama dengan Clara Riva bahkan gak ada.
0: Gak ada lagi.
1: Gak ada, lo terima aja.
0: Terima aja, karena emang udah langsung kena aja gitu.
1: Wow.
0: Udah langsung, wih udah mantap nih lagu.
1: Revisi gitu atau lo, gue pengen nambahin ini, ada gak kayak gitu?
0: Gak ada, udah perfect.
1: Oh, wow. Berbedanya dengan lo ngonten apa? Lo di keeditan simple di lo atau gimana kalau ngonten itu sendiri?
0: Karena gue juga orangnya gak ribet sih.
1: Serius?
0: Gue even kalau ngonten pun, gue editannya juga kalau lo lihat konten-konten gue, editannya gak ribet-ribet gimana banget. Yang penting lo kena dengan inti dari konten tersebut, ya udah gue mas gas aja.
1: Karena masih banyak yang harus lo posting juga dan lo pikirin kali ya.
0: Bener.
1: Gak usah ribet di situ. Oke, berarti kalau bermusik juga kayak gitu ya. Udah ada timnya, ya udah lo percayain aja.
0: Ya asal jangan yang jelek-jelek banget juga ya. Tapi gue udah percaya lah sama mereka yang kayak yang single pertama juga. Gue percaya dengan Melto. Yang kedua juga udah megang, mereka kan udah ciptain lagu buat siapa aja tuh. Udah banyak artis-artis yang terkenal. Jadi ya gue percaya banget sama mereka.
1: Gitu. Sampai lu juga bersinggungan dengan Barsena Bestandi.
0: Benar.
1: Yang dimana dia duetnya sama Raisa. Sama Raisa, sama si Mala yang dulunya Numata.
0: Yeah.
1: Yang sekarang main musikal. Mala juga yang bikin konten dia tuh berempat YouTube pecah banget tuh, yang nyanyiin cover siapa dia pecah suara gitu kan. Ada mindernya gak sih lu?
0: Men, gue di direct, gue yang bukan siapa-siapa, yang suara gue yang, maksudnya bukan yang pro-pro banget suara gue.
1: Oke, nggak masih kacauan gue cuy, beneran, masih kacauan gue. Pas gue denger, wow, ini sih bakat yang terpendam ya dalam hati gue pas dengerin.
0: Maksud gue ya suara gue bukan orang profesional lah di dunia musik. Tiba-tiba di direct sama Barsena Bestandi, grogi banget.
1: Asli. Hal pertama yang lo berasa, anjir gue gak bener nih, udah nervous nih.
0: Enggak, tapi dia baik kok.
1: Oh iya?
0: Baik, dia kalau ngedirect baik banget.
1: Oke.
0: Okay. Asik banget.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan di awal lu deg-degan, ketika lu take vokal sama dia, asik banget coy.
1: Oh iya?
0: Gak berasa, bahkan udah nih, sejam kan, gue take vokal sejam lebih. Udah nih, lagi dong.
1: Se-album kali ya.

0: dia bisa bikin nyaman proses ya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Udah pro banget deh.
0: Ada nggak getarnya lo ketika masuk? Karena kan ini lo yang kedua berarti kan masuk ke apa namanya studio rekaman ya?
1: Iya.
0: Apakah itu AC berubah jadi dingin atau bibir lo toto kok geter atau lo kayak kering tangannya udah mulai sweating gitu?
1: Enggak, deg-degan yang pertama sih.
0: Oh.
1: Yang kedua udah enjoy banget.
0: Oh. Manggung tapi gimana nih kalau
1: manggung?
0: Apa jadinya ketika ada umpan ditangkap lah itu sama brand? Eh kok Felix sekarang udah nggak ngonten doang ya, ternyata nyanyi ki bisa kali ini nanti di Pesta Pora kita punya pasang di situ booth nyanyi di situ.
1: Jujur dulu pas ngeluarin single pertama, satu hal yang bikin gue hal yang bikin gue takut adalah gue diundang nyanyi single pertama tuh, karena gue nggak tahu harus ngapain, gue nggak punya timnya, ya gue nggak pernah manggung ditonton banyak orang ya kan, tapi ketika udah masuk single kedua ada ketakutan itu, cuman kalau diundang kayaknya digas aja deh.
0: Udah gimana udah nyemplung nih masalah ya.
1: Apalagi kalau diundang Pesta Pora ya kan.
0: Itu dia.
1: Gas aja kali gak sih.
0: Kok ada di set list? kok ada di poster, kok ada namanya ini udah kayak
1: boleh kali.
0: Nah, pertanyaan gue satu nih. Apakah followers lo mensupport ini, memberikan respon positif kah?
1: Positif banget.
0: DM sampai DM gitu. Sampai ada yang
1: ada yang DM.
0: Serius?
1: Iya.
0: Apa DM yang bikin lo kayak nyes banget, kayak oh gue gak nyangka ya ternyata karya gue yang berbeda nih di
1: apa ya? Kok lagunya relate banget sama
0: serius.
1: Gue.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wah,
1: sangat-sangat relate banget.
0: Terus
1: ada aja beberapa orang yang
0: terus lo baca itu ambil senyum-senyum kayak iya. Gue udah duga sih enggak ya.
1: Kena.
0: Apa gue bilang. Wow. Itu ya memang ternyata responnya sampai lu gak hanya di konten food aja tapi sampai melagu tuh mereka udah yang kayak ya nini.
1: Mereka apalagi pas keluar single pertama mereka kaget. Tiba-tiba gua ngeluarin single. Dan ternyata suara gua gak jelek gitu. Mereka bilang sih bagus.
0: Iya, iya.
1: Dan gua seneng banget. Gua dapet energinya tuh positif banget ya. Jadi itu salah satu yang bikin nagih. Bikin lagi, mau bikin karya lagi.
0: Di gitu. Kalau di gereja sendiri lu jadi solois atau gimana nih? Pas lagi.
1: Dulu.
0: Enggak, kalau pas sekarang udah di gereja.
1: Sekarang udah tidak.
0: Oh, tidak. Udah enggak yang aku nyanyi nih sekarang nih. Boleh kali gue dapat part ini enggak ya? Oke. Okay. Nah, di lagu Nihil Usaha ini ketika lo prosesnya sama Barsena terus juga sama Clara, masukan apa yang menurut lo kayak wah ini akan gue inget sih nih ketika proses itu? Kalau ada masukan pasti, kok bisa gak kita pas huruf U ya, kadang-kadang kita ada teknik-teknik yang gak kita tahu, tahu-tahu oh benar juga nih atau gimana, ada gak?
1: Paling nyanyi itu dibawa enjoy aja, jangan terlalu stres gitu kan, jangan overthinking. Apalagi pas rekaman tuh nyanyi itu pakai hati. Sebenarnya kalau yang aku tangkep ya dari pergaulan musisi-musisi ini.
0: Pergaulan nih, musisi, udah masuk circle yang beda, ngeri.
1: Asik.
0: Iya.
1: Ya jadi ketika pas take vokal itu mereka tuh tidak mementingkan teknik vokal.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke lu nyanyi dari hati. Lebih ke feel-nya. Mereka lebih mementingkan itu. Lebih ke feel-nya.
0: Feel ya?
1: Feel. Jadi biar pesannya tersampaikan.
0: Gitu. Ini ada yang nanya dari Oci. Kok kuliner nyanyi sekarang? Gitu. Ini Oci. Ini yang kamu lihat di konten. Dengerin ya. Nihil Usaha. Terus juga buatin lagu dong. Sensasi jadi food vlogger. Iya. Apa itu yang paling pas tuh judulnya itu kalau misalnya lo disuruh si bahasanya sama si Clara bilang, kok gimana kalau kita bikin dari profesi lo? Ada judul gak yang mau lo lempar?
1: Apa ya? Mungkin
0: jujur gak ngerti banget lagi. Enggak ya?
1: Mungkin sakit hati itu sama kayak pedesnya makan seblak kali ya.
0: Level berapa tuh? Oke, habis ini kita akan kulik musik videonya. Wah, ini kayaknya nih forte lo nih, video nih ya.
1: Iya.
0: Start lagi sahabat suara ya, Dodo Harahap dan juga Felix Kurniawan masih bersama kamu di Indo Kusti.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Konstitusi Pilihan
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
4: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
0: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
2: @iswara.

0: di Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ngomongin atau ngobrolin tentang karya kedua dari Felix Kurniawan atau yang dikenal dengan Anakdot Kuliner ya, di akun IG-nya yaitu ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Dia lagi nontonin music videonya. Wah, ini lu dengan santainya bilang, coba deh lu cek deh music videonya deh. Tunggu tuh bikinnya tuh effortless banget tuh, santai banget. Ini idenya emang lo santai itu kayak lo ngonten atau memang dari tim juga sampai ke produksiannya gimana?
1: Enggak, ya dari ide gue sih sebenarnya.
0: Pengen kayak gitu?
1: Pengennya kalau yang yang pertama kan itu lebih ke di studio kan rekamannya. Kalau yang sekarang tuh pengen kayak ini kan ceritanya kayak lu mau move on. Jadi gue pengen menceritakan kalau ya udah gue move on, gue jalan-jalan sendiri, gue kulineran sendiri. Nah jadilah ini.
0: Wow.
1: Dan ini lokasinya di Bandung.
0: Semua frame yang ada, semua scene yang ada di sini tuh Bandung.
1: Bandung sama Lembang ya.
0: Bandung sama Lembang. Proses ngambil gambarnya sehari aja atau
1: dua hari?
0: Karena ada outdoor nih ya.
1: Iya, ini sambil jalan-jalan kita sambil nongkrong, kayak berasa nggak video.
0: Kayak emang lo ngonten aja ya.
1: Enggak konten juga ya.
0: Enggak, kayak feel-nya kayak ngonten. Kalau ngonten ada pressure ini ya.
1: Ada pressure ngomong, ada pressure review. Ini enggak ada kan. Lebih enak aja kayak makan, kayak ambil candid-candid gitu.
0: Oh, dan berapa orang yang ada di belakang?
1: Seorang.
0: Oh, jadi cuma berdua tuh?
1: Iya, yang ngambil video tuh seorang. Dan yang edit juga, dia juga.
0: Palu gada. Konten creator sekali dia. Iya, iya. Palu gada, ngeri juga. Dan untuk ngebagi lo sendiri sekarang ini ya. Tadi kita udah ngomongin music videonya. Kan lo ngonten, ini masih berjalan terus kan. Dengan klien juga pastinya udah mulai repetitif atau repeat order lah ya. Terus lo nyanyi. Nah ini gimana cara lo ngebaginya tuh antara nyanyi dan ngonten makanan?
1: Sebenarnya kalau ngonten makanan kan fleksibel ya. Bisa dilakukan di weekday dan itu pun gak seharian, gak makan waktu seharian.
0: Okay.
1: Jadi gue kadang-kadang ngonten pagi sampai siang, sorenya gue kalau emang ada workshop atau apa latihan nyanyi ya sore gitu. Dan gak tiap hari juga gue ngerjain musik juga, enggak gitu. Paling seminggu dua kali, tiga kali lah. Jadi masih aman sih.
0: Berarti masih lebih dari 50% itu ngonten ya yang masih ini ya.
1: Oh iya. Pilar itu
0: pilar. Ngeri. Harus tetap berjalan. Nah, karena ini adalah konten creator yang mulai masuk ke industri musik. Dari yang single pertama sampai sekarang, lu kalau di personal branding lo tuh ya, dari 1 sampai 10 tuh udah masuk ke angka berapa tuh sekarang tuh sebagai penyanyi, musisi?
1: Masih awal deh, kayaknya juga masih banyak yang belum tahu ya.
0: Okay.
1: Ya soalnya komen-komenan di apa, di single kedua ini di YouTube-nya, di video musiknya, itu masih banyak yang kaget kalau gue mengeluarkan single gitu.
0: Loh kok ada, loh kok nih kok?
1: Iya. Ya?
0: Baru tahu gue. Oh iya bener lagi nih.
1: Iya kan?
0: Iya. Kalau ada anak yang suka makan punya hati selembut ini, nangis geri. Wah, 7 hari yang lalu. Ih, masih fresh banget ini nih di komen nih. Oke, ya. Karena ini netizen. Kita main game ya.
1: Boleh dong.
0: Janet.
1: Apa tuh?
0: Jawab netizen. Bisa jadi tuh nanti pilar lo juga ngonten kali ya. Boleh. Buat bass musik ya. Oke, ada 5 pertanyaan, jawab aja santai. Oke. Okay. Oke, okay, Felix, kalau boleh menggambarkan Nihil Usaha dalam 3 kata, apa aja?
1: Move on. Sedih. Hidup baru.
0: Move on, sedih, hidup baru. Ya, yeah. Itu ya. Oke. Okay. Kenapa yang endingnya hidup baru?
1: Karena setelah move on ya kita harus menjalankan kehidupan kita lagi tanpa dia.
0: Nah, gitu ya adik-adik ya. Ada hidup baru di balik move on ya. Oke, yang kedua. Pilih disuruh makan 10 makanan berbeda atau nyanyiin 10 lagu depan presiden.
1: Takut lagi.
0: Ketawa gue aja gak bersuara.
1: Takut lagi. belum siap kayaknya depan presiden ya.
0: Diundang, kita ada jamuan makan untuk semua. Kan pernah tuh konten creator pada diundang kan, Agung Hapsa siapa kan di era itu kan.
1: Tapi kalau berhasil karir musik gue pasti naik itu. Banget. Ya udah depan Pak Presiden deh.
0: Demi karir ya. Selanjutnya, kalau ibarat makanan, lagu Nihil Usaha ini cocoknya digambarkan jadi makanan apa?
1: Ini lebih ke apa ya?
0: Tadi kan lu bilang move on, sedih, hidup baru.
1: Ini lebih ke dessert kayaknya.
0: Dessert. Dessert itu penutup berarti kan ya?
1: Penutup untuk cerita.
0: Asik.
1: Cinta yang bertepuk.
0: Nama atau hidangannya apa? Nama makanannya apa?
1: Aku lagi mikirin ini lagi. Cheese, bukan cheesecake, apa? Chocolate cake.
0: Chocolate cake.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Agak aneh ya chocolate cake. Chocolate cake tapi bukan cheese.
1: Cake. So bukan cheesecake. Yang coklat itu kayak
0: apa ini apa sih? Abu Dhabi itu kayak Dubai,
1: yeah,
0: Dubai.
1: Like that lah, ya. Oh. Coklat-coklat. Gue suka coklat soalnya kue coklat.
0: Oh, oke. Okay. Yang ininya apa namanya? Sponge atau apa ininya adonannya? Kalau lo sukanya atau yang emang
1: yang campuran ada krimnya, ada sponge-nya dikit.
0: Oh, karena gue kalau sponge gue nggak suka terlalu seret ya.
1: Oh, iya kan? Padahal orang dulu
0: yang kue ulang tahunnya kok sponge sama krim, krimnya merah ijo. Ada nggak satu makanan yang selalu bisa memperbaiki mood ketika patah hati? Universal ya patah hati ya, ditolak klien, gak jadi pitching, ditolak kekasih, pokoknya patah hati, kecewa.
1: Mie instan.
0: Aduh, saya sudah sebulan tidak makan itu, tapi kalau malam suka kegoda, buka laci ya. Yeah. Mie instan yang goreng apa yang rebus nih kalau lu timnya nih?
1: Gue tergantung mood.
0: Oh.
1: Gitu. Cuman kalau disuruh milih, gue lebih suka yang rebus.
0: Rebus ya?
1: Rasa soal.
0: Porsi toleransi lo berapa?
1: Satu.
0: Masa gak mungkin lo gue dua. Itu kenapa ya, enak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Pernah gak kepikiran lagu tentang makanan?
1: Enggak lagi.
0: Enggak ya. Lo iya. Kayak pengen lari dari rutinitas ya.
1: Takut dikira main-main soalnya.
0: Wih, cakep pola pikir lo untuk berkesenian.
1: Iya, soalnya dulu temen bilang bikinlah lagu-lagu tentang makanan. Dan gue tuh pengennya masuk ke dunia musik ini dibilangnya tuh pengen serius. Orang setuju. Tuh pengennya setuju. Orang nganggep gue tuh masuk ke sini tuh serius, bukan main-main, bukan aji mumpung.
0: Iya, gue setuju itu. Karena memang apa yang ada kontrasnya ya. Dan itu semua karir kayaknya lu seriusin nih. Kayaknya kalau dari ngonten juga bilang berat sih ini semuanya. Makanan semua tuh menurut gue konsistensinya berat sih. Apalagi dari 2015 kan.
1: Iya.
0: Dari cuma modal foto di Instagram masih foto kan, yeah. Yang gak bisa di karusel itu kan. Wow.
1: Dari zaman itu.
0: Oke, okay. Tadi kita balik lagi ngebahas tentang mie instan.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau mie instan itu sendiri yang akan menunjukkan lo sebagai musisi, ya apa karakter musik gitu ya. Berapa porsi terbanyak lo makan mie instan?
1: Pernah, selama ini.
0: Pernah di konten atau apa? Kalau gue jujur ya, gue pernah makan 3.
1: Gue pernah ngontenin, jadi dia kayak mie instannya tapi yang di box gitu.
0: Paham.
1: Isinya ada 6 apa berapa gitu. Gak habis sih. Ya, tapi kayaknya 3 atau 4 habis itu.
0: Oke. Okay.
1: Mukbang gitu.
0: Mukbang ya. Alright.
1: Habis itu gak makan 2 hari.
2: Iswara. Suara warga Indonesia. Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Suara warga Indonesia.

0: featuring Hindia, masih ada cahaya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih ngobrolin sesi terakhir kita nih, ngobrolin nihil usaha Felix Kurniawan. Kita tos dulu, ketemu di Hirox. Asik. Content creator food. Ngarik melakukan aktivitas fisik itu menyenangkan melihat. Itu adalah sebuah bukti bahwa ya usah takut lah. Yang penting kita finish. Have fun.
1: Seru-seruan.
0: Pakai baju ini dong, nihil usaha dong. Kok segitunya?
1: Enggak.
0: Enggak ada lo nihil-nihil usaha lo buat untuk ini mencoba relevan ya dengan Gen Z. Saya Gen Z semua cuy nanti.
1: Iya. Yeah.
0: Yang topless-topless tuh Gen Z.
1: Nanti kita topless aja ya.
0: Supaya enggak kena foto yuk ya. Males yang ini, males yang ini. Oke, ini adalah talk terakhir kita ngebahas tentang nihil usaha, yang berbicara tentang hubungan yang berjalan satu arah atau ada yang gak mau usaha. Sebenarnya dari lo sendiri Felix, apa yang paling ingin lo sampaikan lewat lagu ini secara spesifik?
1: Buat para-para yang apa, pejuang cinta. Asik. Yang cintanya lo harus berjuang sendiri, udah deh mendingan move on aja. Cari yang sama-sama mau usaha, gitu. Sama-sama yang mau memulai dari bawah, sama-sama yang mau sukses bareng, ya pokoknya yang mau usaha bareng lah intinya.
0: Asik. Ini ngeri nih kalau udah ngomongin soal hubungan antar pribadi, bisa dalam nih, ya enggak?
1: Yeah.
0: Selain menikmati nihil usaha di platform streaming, nah ini boleh di-share ke sahabat suara, ada project atau activity lo yang ditunggu dalam waktu dekat, ada enggak?
1: Mungkin bulan Juli akan rekaman
0: lagi
1: single ketiga, dan itu remake lagu lama.
0: Si ini, si siapa, si yang tadi lo bilang yang udah ada video klipnya Saat Bersama. Oh bukan, dari lagu orang lain.
1: Lagu orang lain yang lama. Generasi kita waktu
0: belum
1: itu.
0: Belum bisa lo spill?
1: Jangan dulu lah.
0: Ya oke lah. Penasaran nih kalau lagi eranya 2005 ke atas,
1: 2005 ke atas ya? Iya, 2005 ke atas.
0: Era-eranya Nada Sambung Pribadi ya?
1: Iya.
0: Wah, penasaran ya.
1: Itu lebih galau lagi, coy.
0: Lebih galau, lebih beban gak sih menurut lo? Karena itu lagu orang.
1: Lebih beban, iya. Lagunya lebih susah juga lagi.
0: Tapi itu peluang.
1: Apa tuh?
0: Lagunya familiar. Oh, dia yang nyanyi. Zap, lo langsung naik tuh. Iya kan? Iya. Manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Yo, iya.
0: Ya, oke. Sekarang saatnya lo untuk mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Nihil Usaha. Silakan, Felix.
1: Buat sahabat sahabat suara, jangan lupa dengarkan single kedua dari Felix Kurniawan, judulnya Nihil Usaha, tersedia di semua DSP, digital streaming platform.
0: Alright, penasaran? Langsung aja sebagai closing ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Thank you, Felix. Sampai ketemu hari Minggu kita ya. Yep. Di Singapurnya Indonesia, les pantai Indah Kapuk, kayak jauh banget. Bye, thank you.
2: Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung komitmen wujudkan kota ramah lansia. Pemadaman listrik rugikan pelaku UMKM. Komunitas Great Bandung kembali gelar bazar bayar pakai sampah dan donor darah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-49 tingkat Kota Bandung resmi dibuka sebagai ajang pembinaan sekaligus seleksi Qori-Qoriah Hafiz dan Hafizah terbaik yang akan mewakili Kota Bandung ke tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Saat membuka secara resmi MTQ ke-49 di Masjid Alun-Alun Bandung, Minggu 21 Juni 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, MTQ bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan bagian dari upaya memperkuat karakter masyarakat Kota Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju dan agamis atau Bandung Utama. Menurutnya MTQ menjadi sarana strategis dalam membangun literasi Al-Quran serta memperkuat pembinaan generasi Qurani di tengah masyarakat. Selain itu pentingnya regenerasi Qori dan Qoriah Kota Bandung agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional. MTQ ke-49 Kota Bandung diikuti oleh 386 peserta dari 30 kecamatan sekota Bandung yang dilaksanakan selama 5 hari, mulai 21 hingga 25 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yaitu Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung dan Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kota yang ramah lansia melalui berbagai program yang menjamin kesehatan, perlindungan sosial, ruang publik dan inklusif, serta kesempatan bagi para lanjut usia untuk tetap aktif berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, pada peringatan ke-30 Hari Lanjut Usia Nasional yang digelar di Markas Kodam 3 Siliwangi pada Sabtu 20 Juni 2026. Saat kegiatan yang diikuti sekitar 800 lansia aktif dan produktif dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Bandung tersebut, Asep mengatakan, para lansia merupakan generasi yang telah menanamkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, kesantunan, dan cinta tanah air yang hingga kini menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan menjadi momentum refleksi bersama untuk memastikan para lansia mendapatkan ruang yang layak dalam kehidupan sosial dan pembangunan kota.
2: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus membangun ekosistem kota yang ramah lansia. Kami ingin memastikan bahwa para lanjut usia memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, ruang publik yang inklusif, serta kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan
3: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik antusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dari 225 bangunan liar di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, sebanyak 209 diantaranya sudah dibongkar. Pembongkaran ratusan bangunan liar di wilayah Kelurahan Babakan dan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparai tersebut dilakukan sejak Kamis 18 Juni 2026 oleh tim gabungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Kota Bandung dengan menggunakan alat berat. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Gatot Sambas Junaedi mengatakan, penertiban bukan dilakukan secara mendadak karena sudah melalui berbagai upaya persuasif dan preventif, mulai dari imbauan, sosialisasi, hingga 3 kali surat teguran dan pemberitahuan kepada para penghuni bangunan. Penertiban dilakukan sebagai langkah terakhir setelah seluruh tahapan tersebut ditempuh. Meski begitu, terdapat sekitar 16 bangunan liar yang belum dibongkar karena pemilik menunjukkan sertifikat kepemilikan, sehingga pembongkaran ditunda sampai keluar hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN.
4: Total bangunan yang akan kami tertibkan kurang lebih 225 bangunan, data sebanyak kami himpun. Kemudian yang sudah kami tertibkan kurang lebih 209 bangunan yang sudah ditertibkan. Sisanya ada kurang lebih 16 bangunan yang masih belum kami tertibkan. Untuk 16 bangunan yang belum kami tertibkan, kita masih menunggu hasil validasi dari BPN karena memang menunjukkan sertifikat. Kami tidak bisa langsung melaksanakan penertiban karena kewenangan untuk pengukuran batas mana hak pribadi dan mana hak negara itu dimusnahkan. Insya Allah secepatnya dari BPN akan segera menerbitkan mohon maaf berita hasil acara voting pasca.
1: Pemadaman listrik yang sering terjadi akhir-akhir ini berdampak terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk kalangan pengusaha konveksi yang merasa dirugikan akibat kejadian tersebut. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya atau IPKB, Nandi Herdiaman mengatakan, pemadaman tersebut seringkali tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga tidak bisa diantisipasi. Nandi berharap pemberitahuan mengenai rencana pemadaman dapat disampaikan setidaknya 1 pekan sebelum pelaksanaan. Dengan kepastian jadwal tersebut, pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan target produksi dan mengatur lembur pekerja sehingga dampak terhadap produktivitas dapat diminimalkan. Menurutnya, gangguan pasokan listrik mulai berdampak terhadap kegiatan produksi. Berdasarkan laporan dari anggota asosiasi, produksi usaha konveksi turun sekitar 10-15% akibat terhentinya aktivitas selama pemadaman berlangsung.
5: Dengan pemadaman listrik ini jelas kami ini terganggu. Saya lebih kepada pemerintah juga infonya lebih nyampe ya. Nah, karena teman-teman IKM juga masih belum tahu tentang pemadaman listrik ini. Tiba-tiba begitu pemadaman listrik, akhirnya dia tidak mempersiapkan gitu. Dan karyawan kan tetap kalau di konveksi rata-rata, Bu, karyawan kan tetap dibayar ya, Bu, ya.
1: Untuk kesekian kalinya, komunitas Grid Bandung kembali menggelar bazar bayar pakai sampah yang diadakan di halaman kantor Kecamatan Astana Anyar, Sabtu 20 Juni 2026. Ketua Pelaksana Kegiatan sekaligus Pembina Grid Bandung, Tony Saputra, mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan pemilahan sampah dari rumah masing-masing. Hal ini tentunya sangat berpengaruh untuk mengatasi Kota Bandung yang dalam kondisi darurat sampah. Tony menambahkan, selain kegiatan bazar bayar pakai sampah, Grid Bandung juga menggelar kegiatan donor darah.
6: Ya, kita bersyukur juga bisa mengadakan donor darah. Ini juga bagian dari perhatian kita kan buat PMI kan. Kita kerjasama dengan UMKM dari Kecamatan Astana Anyar. Coba kalau ini dilakukan oleh 30 kecamatan, saya rasa Bandung akan bersih dari sampah.
1: Sementara itu, Camat Astana Anyar Kota Bandung, Amin Jarkasi, mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh komunitas Grid Bandung. Menurutnya, kegiatan ini merupakan upaya dari warga setempat untuk menyelesaikan masalah dari sumbernya. Selain itu, melalui bazar bayar pakai sampah, diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk memilah sampah anorganik karena dapat langsung ditukar dengan voucher belanja.
6: Jadi ini adalah upaya kita, warga masyarakat Astana Anyar, bagaimana kita menyelesaikan persoalan sampah itu langsung dari sumber. Kan Kota Bandung ini masih bermasalah lah tentang sampahnya ya. Nah, kita adakan ini supaya masyarakat itu antusias. Ya, animonya tinggi, dia mau memilah sampah, karena nanti dengan dia pilah, sampah anorganiknya tuh bisa langsung timbang, ditukar dengan voucher dan bisa langsung dibelanjakan. Ini di sini ada sembako.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. suara warga Indonesia.

0: sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada
0: dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama
0: suster ya itu kan? Lama. Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya.

0: kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

0: Couple Cinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Flexing kok harta? Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
2: Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan.
2: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer,

Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
2: Kan
3: kita
1: jangan begitu jadi perempuan.
2: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak-mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Hari ini tanggal berapa ini tuh, coba dicek. 22 Juni 2026. Sahabat Suara ditemenin sama gua, sama aku Edi Brokoli ya, sampai jam 7 nanti ya. Mungkin baru nih kalau di Suara. Dulu paling ngerecokin Wanda sama Elmi ya. Kalau sekarang, hah? Sekali-kali terus kapok. Nggak lagi-lagi deh. Sekarang sama Edi Brokoli sampai jam 7 malam nanti ya. Dan ini akan berapa sering Edi Brokoli di sini selama penyiar yang biasanya kalau mereka ada urusan pasti aku yang siaran. Kalau mereka enggak ada urusan, nanti kalau aku pengen banget siaran, aku sabotase di tengah jalan. Soalnya mereka enggak nyampe ke sini, tiba-tiba jadi aku yang siaran. Aku udah siap di sini. Aku suruh orang-orang menghalangi mereka nggak nyampe ke sini. Ngomongin soal ngalang-ngalangin, tadi sebelum ke sini aku teh lewat daerah Diponegoro. Jadi hati-hati yang deket-deket Diponegoro, hati-hati teh dengan pengalihan arus lalu lintas. Ada demo. Demo teh kayaknya demo, kan mahasiswa bilang demo berjilid-jilid sampai rakyat menang katanya. Tadi aku dari arah Dago mau belok ke kiri di Mandiri, udah gak bisa. Terus ke bawah ke Trunojoyo, mau belok kiri udah gak bisa. Tuh ke Sambara, udah gak bisa. Kesananya lagi dikit, masuk lewat Banda, BCA, ditutup lagi. Jadi pasti daerah situ udah ring 1. Jika nama demo sih ya, nggak tahu sampai jam berapa. Yang demo, yang dengerin suara aku, kalau kalian mau ikut demo, sok mangga demo, asal jangan rusuh, jangan ngerusak. Kan tujuan demonya mau nyampaikan aspirasi ke pemerintah, bukan mau merusak. Seperti waktu dulu sampai ada itu Sambara makanin tempat makan, ya. Tapi ting oke kita ngetan nu nggak duduk, ngetan nu demo atau bukan ya? Bisi we aya sok aya jurik numpak kuda apa sih sebetulnya teh, itulah penyusup gitu ya. Jadi seakan-akan yang demo yang rusuhnya, padahal mah yang demo mah henteu. Jadi yang demo juga hati-hati, lihat kiri kanan, hati-hati, suka ada yang bikin pengen rusuh padahal bukan bagian dari kalian, bukan semangatnya beda gitu ya. Yang demo-demo ini intinya kalau untuk tujuan Indonesia yang lebih baik mah aku mah mendukung banget. Aku juga dah dulu ikut demo tahun 98 di reformasi ya. Di Bandung aku di bagian dapur umum sih ya. Aku yang menyiapkan semua makanan untuk pendemo dan untuk media di area gedung sate, dapur umumnya di Unpad. Tak aku teh bagian itu waktu zaman 98 ya. Intinya mah ini yang mungkin kebanyakan yang dengerin Suara ya, sahabat Suara, mungkin umur-umurnya mungkin banyak juga yang mengalami demo 98 ya. Itu angkatan-angkatan aku mah, angkatan sekarang mah sudah jadi bagian dari sejarah. Mungkin cuman bisa dilihat di YouTube, di X ya, bahwa tahun di Wiki, di Google 98 teh ada apa. Aku bagian dari itu waktu presiden yang oleh mahasiswa dilengserkan teh, wah, bertepuk tangan di pinggir jalan di Unpad, merasa kami yang bagian menurunkan si presiden itu. Ini masalahnya sekarang. Kalau presidennya turun, yakin mau wakilnya jadi presiden kamu? Itu pertanyaannya. Kalau dulu wakilnya Habibie, kita masih mau. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Kalau mau soal politik, wah, bahasanku banyak. Kalau kalian sahabat Iswara, kalau kalian belum tahu aku banyak, asa tenan naon oge sih ya. Kalau pengen tahu mah aku teh ya dulu orang Bandung asli, kelahiran Tasikmalaya yang alhamdulillah pernah merasakan jadi VJ MTV. Yes, ya tahun 2000 sampai 2002 ya. Main di Ada Apa Cinta 1, Ada Apa Dengan Cinta 1. Ya, Ada Apa Dengan Cinta 2. Aku kenapa enggak diajakin, Cing? Soalnya kan yang lainnya ngolotan, Dian Sastro ngolotan, Nikola Saputra ngolotan, aku angger kolot. Waktu di AADC 1 geus kolot, pas di AADC 2
anger gitu tengolotan jadi itu diajakan. Nanti kita cerita-cerita lagi yang santai-santai aja di Suara Santai. Tapi jangan lupa request ya, sahabat suara, ayo request lagu Indonesia apa aja yang kalian suka, yang cocik buat didengerin sore-sore kayak gini. Request ke WhatsApp-nya Iswara di 0811 22 1051.

0: Alamnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham+mall.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih sama aku, Eddie Brokoli. Ini ada yang mesti kalian nikmatin nih. Kumpul bareng keluarga, teman atau komunitas kamu di Pago Restoran di Bapandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam kamu, kini hadir setiap minggu mulai pukul 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmatin menu all you can eat dengan beragam pilihan menu ASEAN, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit kamu. ASEAN Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapetin promo buy 4 get 5. Nah, untuk reservasinya kamu bisa WhatsApp ke 0811-2232-392. Sekali lagi ya, 0811-2232-392. Atau follow Instagramnya @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Bacain WhatsApp dulu. Mana nih yang mau dibaca? Dari siapa? Winnie. Sore Kak Edi Brokoli, mau request lagu soundtracknya Jumbo dari BCL. Salamnya buat kru operator dan sahabat Iswara. Hujan tadi turun sebentar, hanya membasahi saja dan sekarang sudah berhenti. Semoga pulang kerja aman dan selamat sampai tujuan. Amin. Hujannya teh tadi teh kayak yang nyebor, karena kan panas wae ya berhari-hari ya. Hujan yang beberapa bulan lalu menjadi masalah, sekarang hujan dinanti-nanti, dirindukan. Kalau aku adalah anak SD teh yang langsung akan keluar, langsung hayang hujanan. Kehujanan seetik teh, aduh. Atau hari ini mada karena belentrang wae panas, karena kita sedang ada di El Nino Godzilla, kekeringan panjang. Makanya hemat air dari sekarang ya. Ya, sahabat Iswara, hemat air dari sekarang. Aku mah menghemat air teh, bukan air teh. Menghemat air itu, coba kalian mulai dari kalau kalian lagi cuci tangan, kalau habis buka basahin air, pas lagi ngambil sabun ngenyabunin teh, tutup dulu kerannya. Di tempat lain saat kamu cuci tangan, orang lain ada yang sedang ngago gotong jarigen karena di rumahnya eueuh cai. Jadi bukan untuk siapa-siapa, bukan. Nanti juga kalau air tanah di Bandung yang kemarin aku lihat di Instagram, air tanah daerah Cimahi udah turun sampai 10 meter. Jadi siap-siap cenah kekeringan, cenah ya. Mudah-mudahan enggak terjadi lah ya, tapi itu teh sudah mendunia euy. Berita apa, Godzilla El Nino, kekeringan panjang di sebagian tempat, badai dan banjir di sebagian tempat. Nah, bacain WhatsApp lagi. Sore Kak, boleh request Remuk dari Angie Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Ayah, salam balik, aku Edi Brokoli. Semangat selalu, serian semangat dong. Baru tanggal 22 udah habis uangnya ya kalian ya. Eh, 3 hari lagi gajian kan? 3 hari lagi gajian, tenang aja. Dari Abai, requestnya Everything You Are dari Hindia. Spesial lagunya untuk Dewi. Terima kasih ya bang, sama-sama Hindia. Satu lagi kita bacain dari Angke nih. Salam sore yang lagi mendung Kang Edi Brokoli, ini kali pertama aku dengar suaranya, kok mirip dengan suara mendiang Kang Iwan Zen. Masa sih? Salam kenal, salam kenal ya. Apa? Oh, serak-serak. Karena kemarin aku nge-MC, di saat lagi nge-MC teh di backstage banyak yang ngajak ngobrol, speaker kenceng banget. Jadi kan ngobrolnya teh kudu gogorowokan. Bukan karena nge-MC-nya. Boleh minta dong diputerin lagunya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Lagi Sama. Kirim untuk keluarga besar Prabu Muli Sumsel dan keluarga Bandung. Makasih untuk operator dan Jang Edi. Maksudnya pasti saya takangnya. Ke jempolnya kegedean. Boleh, nanti kita puterin. Nah, nanti udah disiapin semuanya atau yang terpilih aja? Yang Hindia ya, aku juga pengen
dengerin. Ya yang lain boleh WhatsApp lagi kalau mau request ke 0811 221051. Masih sama Edi Brokoli.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Kota Bandung. Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan sahabat kamu untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam baramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grilled station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang juga di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit aja Instagramnya @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Kita bacain WhatsApp lagi. Seru ih, ada banyak yang nge-WhatsApp. Pada kangen sama suara aku kayaknya. Nah, siapa nih? Detono ya? Pasir Honje. Oh, tetangga atuh kita mah. Berarti pagigir-gigir aku di Bojongkoneng, kamu di Pasir Honje. Aya Mang Edining asawara aski cik Mang Laguna efek rumah kaca di udara. Ping rek aneng. Akek aneng, akek EF Ming. Sip, oke. Dari Mas DC 17. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cedem mekar bakti oge, cedem tak berarti hujan. Nyanya tuh, cedem tak berarti hujan, hujan, hujan, cedem, cedem. Cedem tapi kan raosnya daripada berenterangan teras ya. Request istimewa Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar. Selamat sore buat sahabat suara dimanapun, buat Teh Yuni on all crew. Aku Edi Brokoli nih, gantiin Teh Yuni tapi aku tidak ada karangnya. Saya selalu bahagia selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalagi berikutnya siapa nih? Sok request, request sampai jam berapa? Nggak bebas lah sampai tengah malam tapi ya nu ngaladangan teman-teman. Dari ibunya Zidni. Assalamualaikum Teh, aku ya berarti dia pikir aku Teh Yuni ya. Aku mau request Mawar The Jong yang sedang sayang-sayangnya buat suamiku di rumah, juga Tante Rosa yang lagi nemenin aku ngobrol ngalor ngidul. Mau tertawa takut Rosa. Gitu aja ya Teh. Makasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketawa takut Rosa cenah. Kang Emen. Ah Kang Emen. Mana Kang Emen? Mana? Lain mana emang lain lah. Lain lah. Mana ini? Sa Kang Sandi drummer pas band. Salam kenal Kang Edi Brokoli. Saya mengenal Kang Edi Brokoli waktu radio ini masih e-radio. Waktu itu pagi Minggu, Kang Edi Brokoli mencuci mobil di depan studio, belum ada jalan raya waktu itu. Paknya Minggu pagi cuci mobil. Berarti lain di studio meren, digigirin meren ya. Kan di pinggir ada tempat cuci ya. Requestnya, mana requestnya? Mana? Oh itu, Yuni Fitrafi. Judulnya 50 tahun lagi. Dan sebenarnya lagu judul requestnya satu aja, Yuni Fitrafi ya. Judulnya 50 tahun lagi. 50 tahun lagi dari sekarang, kalian sahabat suara kira-kira udah ada di mana? Orang-orang tuh kenapa postingnya tuh ya kayak Thailand living in 2050, China living in 2050. Karena kamu order sesuatu dikirimnya udah pakai drone. Iya kan? Di Cina tuh ya semua orang, aku mah ngelihat itu teh sieun. Aduh, berarti udah umur dunia semakin kolot atau kiamat semakin dekat ya. Ka

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Sahabat Suara, kami informasikan sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung. Pasti ini Sahabat Suara juga udah ngeliat ya. Nah, yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Jadi, untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Suara bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817106688. Sekali lagi ya, 0817107688. Semuanya untuk Bandung yang lebih baik ya. Wayahna sebentar diacak-acak dulu, tapi nanti dirapihin lagi. Ini mah bukan untuk Melsanya, untuk vendor-vendornya Pemkot Bandung yang pada banyak jalan-jalan yang udah dibikin bagus sama Pemkot teh ya, terus digali karena banyak urusan ya. Selain itu bukan internet doang kan. Tolong nanti para vendor meberesna sing leres ya, ulah barolong ngejalan kuk ya. Nanti kan yang kenanya teh Pemkot, padahal sama Pemkot teh sudah dimaklunkan ke kalian. Jadi vendor tolong nanti beberes lubang-lubang galiannya sing rapi. Sore kayak di Brokoli, saya Wahyu dari Ciseeng Bogor. Wow, gening tebih, mau request Fabio Asher Tanpa Rasa Bersalah. Kirim salamnya buat semua sahabat dan kru Iswara. Sukses selalu Kang Edi. Ah, ucapan yang sama buat Kang Wahyu di Ciseeng Bogor. Ada saudara saya tadi Ciseeng teh di dekat itu ya, pabrik air minum apa, dekat lah pokoknya ya. Dari Oop Hidayat Subang. Wow, udah lama nih gak ke Subang. Ada ikan naonnya yang saya suka makan di Subang teh, enak teh. Jadi pengen ke Subang, bakar ikan naonnya katanya. Kehilangan aja di Subang tidak, di tempat lain. Salam kenal, minta lagu Belum Siap Kehilangan dari Steven Pangaribuan. Nuhun Kang, sami-sami, Mang Op Hidayat. Hidayat sama buku juga, Edi Hidayat Tuloh dari belakangnya. Kelakuan, astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dong diputerin Jangan Paksa Rindu by Ivan 17. Lagunya buat semua sahabat suara aja. Oke, boleh. Assalamualaikum Mang Edbrok. Yang lagi siaran, saya Ato dari Majalaya.

kamojang. Jadi lamun ti rumah engke ka gede bage sapan set Majalaya ibun naik puntang kamojang turun Samarang Garut. Nah ti Garut na engke ka Salawu nanti ke Mangunreja. Sugan ya anu ngadarengukeun sahabat suara mengerti aku omongin. Tapi di Jawa Barat sama. Itu jalur favoritnya teh. Soalnya di Bandung orang naik heula ka Kamojang enakeun ya menghindari jalan raya. Aku teh kalau mau motoran aku malas ngebuntutin bujur truk atau bujur bus yang menyemprotkan asap hitam. Asap hitam. Hoream teteh, makanya suka memilih jalur-jalur kecil. Nanti dari Tasikmalaya yang Mangunreja itu langsung ke Salopa, Cikatomas, Cimerak, Batukaras. Aduh enakin. Siapa yang mau motoran besok sama aku? Ketemu di jalan boleh. Ketemu di Batukaras, hayu. Udah pengen mantai aku teh. Urama rada gelona teh itu. Jadi ke Batukaras teh. Bukan kan tujuannya mah emang enakin ya. Aku mau menikmati perjalanannya. Jadi ces nanti teh cuman sampai Batukaras semalam mungkul kayaknya mah. Lusanya juga pulang we deui ke Bandung. Di jalannya juga aku nikmatin. Karena sesungguhnya sahabat Iswara, sesungguhnya touring itu bukan soal tujuannya, tetapi perjalanannya. Dan tujuannya mau kemana-mana didinya kene. Jadi kalau kamu touring hayang gancang nepi ke. Kamu teh touring atau mau masuk ke

dengan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: radical.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di El Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit dari stasiun Bandung. El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022 423 2286 atau 0877 7677 0067. Follow juga Instagramnya @lhotelbandung.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, kami informasikan sejak tanggal 2 Juni 2026 lalu, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk itu, informasi lebih lanjutnya Sahabat Suara bisa dapat hubungin aja hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Sekali lagi ya, 0817107688. Sahabat Suara, ada info nih, katanya laki-laki rata-rata bisa menghabiskan waktu 7 jam. Hah? Yang bener nih. Menghabiskan waktu 7 jam di kamar mandi untuk mencari ketenangan. Kira-kira ini tuh 7 jam mencari ketenangan atau merenovasi kamar mandi?
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, dan juga terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl, di sini bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, sahabat suara bisa hubungi telepon 022-878-06688 atau follow Instagram at hotelindigo_bandung atau kunjungi website hotelindigo.com/bandung. Sahabat suara, ternyata kirim pesan singkat atau update receh atau sekedar nanya kabar bisa memperkuat hubungan kedekatan secara emosional. Jika contohnya nih misalnya, hey apa kabar kamu? Iya ya, benar juga. Tapi kalau diikutin dengan, halo apa kabar? Udah lama nih gak ketemu. Manawi, boro-boro ini mah mengikat hubungan emosional. Kalah

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Bari Likumahua and The Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket

0: Nggak kerasa ya udah 3 jam ya di Brokoli menemani kalian di Suara Santai. Kita akan ketemu lagi di momen-momen Suara Santai berikutnya. Nggak tahu kapan nih, nunggu penyiar-penyiar yang biasa menemani kalian berhalangan atau aku sabotase di jalan. Terima kasih kebersamaannya 3 jam ini. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Semoga semuanya lancar, rezekinya lancar ya. 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, di tanggal 2 Juni 2026 kemarin, Pemerintah Kota Bandung ini melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Suara bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Suara Bandung.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

satu informasi nih buat sahabat Suara ya. Sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa, internet service provider, berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya, Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahu and the Rhythm Service featuring Saung Ang.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Good evening, suara-suara warga Indonesia. Lo lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl di 101,4 FM. Menyiarkan siaran Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Gue sekarang lagi kesulitan mencari back sound nih. Kayaknya agak-agak sepi kalau gak pakai back sound gitu guys ya. Alright. How you doing guys? Di malam hari ini semoga selalu happy ya, karena ini hari Senin, hari pertama di minggu ini. Gue lagi mengalami, ini kerjaan gue tuh lagi gak efektif banget tuh gak sih lo? Sumpah deh, gue curhat dulu ya. Gue sebagai penyiar kayaknya normal ya curhat-curhat dulu gitu ya. Kayak gue berangkat pagi, tadi gue nge-MC jam 6 pagi banget sahabat suara. Jam 6 pagi gue berangkat nge-MC. Setelah saya nge-MC-nya itu sekitar jam 10 pagi saja. Terus gue berharap gue bisa balik ke rumah gitu ya. Kerjaan gue tadi kebetulan lagi di daerah-daerah yang deket rumah gue di Bintaro, alias di Jakarta Timur tadi gue nge-MC-nya. Terus gue siaran malam jam 8. Maksud gue dari nge-MC pagi, gue berharap gue bisa pulang lagi, istirahat, kerja di rumah. Tapi kan kayak bolak-balik gitu ya. Sampai akhirnya gue menghabiskan waktu di coffee shop temen gue. Sedikit update dari gue sih ya. Update-update kecil aja sahabat suara. Ketidakefektifan pekerjaan di hari ini. Tapi syukur ya. Buat kamu para pejuang cuan, pencari duit, pencari rezeki untuk keluarga, untuk pacar. Ya bahkan pacar kamu tidak nganggep-nganggep kamu banget gitu ya. Semangat terus gitu loh.

daftar siaran di TikTok juga nih. Sekarang langsung masuk aja ke TikToknya iswara.network. Hai Claudims, hai Mita. Kurang ajar lo Claudims ya, bilang tumben cakep kak, maksudnya berwarna. Ya ya oke oke. Buat kamu yang pengen melihat kecakapan gue ya, langsung masuk ke TikTok. Buat lo yang masih jalan pulang kerja, hati-hati. Buat yang lagi nongkrong, selamat menikmati malamnya gitu sahabat suara. Tapi boleh kali lo update-update dulu ke gue. Sekarang lo aktivitasnya sekarang lagi ngapain? Kalau lagi di jalan, update ke gue lah trafiknya seperti apa di posisi lo sekarang. Kalau lagi nongkrong, ya kasih tahu kali hidden gem itu. Dan buat lo yang pengen request lagu, tinggal kirim aja voice note ke gue di 0816-114-1014. Things to be note is that buat lo yang request lagu dan request lagunya pengen gue puterin, lo harus kirim voice note ya. Voice note ke WhatsApp-nya Iswara. Isi voice note-nya kayak, "Real, gue mau request lagu ini dong." Gitu. Nanti VN lo gue puter on air, habis itu disusul oleh lagu yang lo request, oke? Okay? Sekarang kita masuk dulu ke playlist. Enggak. Gue pengen ini nih, kasih spill beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini gitu, sahabat suara. Ini ada dari... Ini udah lama banget sih gak diputerin, sahabat suara. Niji.

Lagu dari beberapa belas lagu lah yang akan gue putarkan di jam 8 malam ini. Tapi kita masuk ke Enau dulu, sahabat suara. Pelan dulu kali kita siarannya. Ya lagunya sih temponya pelan ya. Artinya lo kenceng, gila lo. Sesi potret, sahabat suara. Now, Ari Lesmana.

Yeay, itu dia sedikit flashback ke Niji ya, zaman giring nih, gokil. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Gila-gila itu gara-gara nonton Laskar Pelangi gue jadi pengen ke Bangka Belitung. Ada yang udah pernah ke Bangka Caboh? Ada gitu penyiar Blibet. Tapi ini disclaimer ya sahabat suara ya. Maksudnya siaran tuh kayak harusnya santai aja gitu loh. Terus takut ada orang yang kayak, ih radio tuh kan harusnya profesional. Harusnya suaranya kayak, hai semuanya. Harusnya gitu. Tapi gak harus kayak gitu kok. Menyapa dulu yang di TikTok, ada Margareta yang habis wedding anniversary. Terima kasih sudah menemani dan selamat sudah menemukan gaya baru ya bersama suaminya di wedding anniversary yang pertama. Yang pertama ya masalah ya.

dulu yuk, update lagi ngapain hari ini dan posisinya lagi di mana. Yang lain boleh ikutan ya. Ada Sarah di Bogor lagi rebahan sambil nonton series. Oke, series apa yang lagi lo tonton? Gue series terakhir yang lagi gue tonton jujur adalah Wonderful. Bagus tuh Wonderful. Korea. Bagus. Itu bagus. Sebelumnya Gue pengen sedikit ya, gara-gara Sarah bilang dia lagi rebahan nonton series, gue pengen rekomendasi series yang mungkin lo beberapa dari lo udah nonton. Rekomendasi Shaka Boy. Damn it, capek gue. Rekomendasi series Korea yang gue tidak pernah berapi-api. Terakhir gue nonton film berapi-api itu zaman nonton Karate Kid 2010. Sekarang gue berapi-api lagi. Terima kasih Teach You Lesson udah hadir di Netflix. Udah cukup lama sih ya, tahun lalu ya. Gila, itu mantep banget itu series. Gokil, gue akuin gokil. Bacain lagi WhatsApp, ada Kevin di Bandung lagi nyetir pulang kerja. Ini sekarang mau isi bensin. Oke, Kevin. Tapi bener deh, ngomong-ngomong bensin itu tuh salah satu apa ya, challenge untuk kita gimana cara mengatur finance kita. Ngerti gak sih lo? Gue baru menemukan caranya mengatur bensin biar gak boros. Jadi lo kalau isi bensin itu tuh jangan dari liternya, harus dari duitnya, dari rupiahnya. Ya kan, bensin kan sekarang naik. Paling gak, ini sedikit tips sih, maksud gue, lo kalau isi bensin bener-bener di awal minggu, hari Senin lo fullin bensin lo. Cukup gak cukup? Ya pokoknya segitu jatah bensin lo selama seminggu. Nah, jadi biar lo bisa menabung juga ke depannya. Jadi gak isi bensin dua kali dalam seminggu. Biar lo bisa ketrek gitu ya bahan bakar kendaraan lo gitu, sahabat suara. Itu lumayan tau, itu sedikit faktor cara lo menabung. Karena cara gue menabung juga adalah dengan cara gue menemukan fitur lah di salah satu online banking. Gitulah sebutannya, sahabat suara. Pokoknya ada pos-pos gitu untuk rumah tangga, untuk hobi, untuk makan bahkan gitu ya. Itu cara gue mengatur. Ya mungkin di luar sana banyak ya orang cara menabungnya itu gimana gitu. Mungkin ada cara-cara unik dalam menabung versi lo, sahabat suara. Kasih tahu dong ke gue gimana sih cara lo menabung gitu. Ini juga bisa jadi insight buat orang-orang di luar sana in this economy dalam menabung. Kasih tahu ke gue di TikTok, sekarang gue lagi live. Oke, Sal Priadi dari Planet Lain.

0: kau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
2: Hai Ariel, dari Abai di Bekasi. Mau request dong lagu Dewa yang Bukan Cinta Manusia Biasa. Thank you Ariel.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

101,4 FMI Suara, suara warga Indonesia. Beryl Rasa Davis on the deck. Alright, chill. Padahal gak ada yang gak chill ya. Apaan sih Ril, orang gue chill juga dari tadi. Ida, kangen Pak Duta, puterin dong apa aja Shilon 7. Nah, coba kirim voice note ya. Kirim voice note requestan lagu kamu apa. Ntar aku puterin, oke? Okay? Masih ngomongin penabungan. Karena in this economy kita harus selalu bersiap gitu ya. Atas segala kemungkinan, ini amit-amit, mungkin bisa aja kayak kantor lo lagi kerja sekarang, bulan depan keuangannya gimana, lo harus telat gajian, kayak itu yang lo gak mau, oke? Okay? Dan sekarang gue akan bacain gimana sih nabung-nabung versi sahabat suara gitu ya. Karena tiap orang nabungnya beda-beda nih sahabat suara. Ini ada dari Alia from Tangerang. Dia bilang, gue punya rekening khusus traveling. Jadi setiap nabung ada tujuan yang ditunggu. Oke, gue ngerti. Jadi lo gak ngeganggu keuangan-keuangan yang lain, ngerti gak sih lo? Jadi kayak lo udah ada tujuan. Rekening ini untuk pergi ke Jepang gitu misalkan. Atau pergi ke Sepang gitu. Di Sepang enak sih katanya ya, di sana ya. Soalnya makanan-makanan di Sepang tuh Malaysia kan. Ada yang pernah di Sepang gak di sini?

0: kan apa, ketemu perempuan, ketemu laki-laki, ketemu pacar di Sepang. Soal di Sepang katanya ini bagus di sana tuh. Yuk lanjut yuk. Vero di Surabaya. Kalau Vero tipe nabungnya kalau ada sisa lah gimana lu Ver? Dan menurut dia masalahnya bukan niat, tapi godaannya. Nah makanya kalau lu godaannya banyak ya sisanya dikit lah. Apa yang lu mau tabung gitu Ver? Jadi mungkin bener, ini Vero ngasih gue inspirasi sih. Dia bilang tipe nabung, gue tipe yang nabung kalau ada sisa. Nah, jangan kalau ada sisanya dirubah, jadi harus ada sisa. Nah sisanya lo targetin, nominalnya lo pastiin, lo harus sisain berapa di perbulannya. Ada Rani di Semarang. Rani tipe yang nabung. Gimana sih? Oh enggak, dia selalu gagal nabung karena selalu kena flash sale. Flash sale itu bahaya ya. Bener deh kata gue, sumpah. E-commerce tuh ada yang diskon sekian, diskon sale, lo jadi kegoda gitu.
1: Di kehidupan kita singgah dan pergi, apapun yang terjadi kita.
0: Tapi gue suka ya, karena ternyata cara orang nyimpen duit itu beda-beda banget gitu. Dan memang gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yang penting ada usaha buat lo nyisihin sesuatu, sahabat suara. Gue tunggu cara nabung lo ya. Mungkin ada yang unik. Oh ya, gue jadi inget dulu waktu kecil gue nabung di celengan Doraemon. Terus usut punya usut, celengan Doraemon tersebut pecah. Dipecahin sama tuyul. Karena di kepala pecahan, jadi Doraemon di kepalanya itu ada kayak bercak-bercak warna hitam. Tuh katanya darah tuyul. Astagfirullahaladzim. Gak tau lah. Coba ceritain dong cara nabung lo. Atau mungkin lo punya pengalaman menabung yang tidak terlupakan gitu ya. Misalkan simpenan lo harus hilang gara-gara mantan lo yang matre itu gitu. Zap, misalkan gitu. Ya. Ini ada putar voice note dulu ya sahabat suara ya. Ada yang request lagu dari suaminya Margareta Anjay.
2: Halo Peril.
0: Halo.
2: Mau request lagu Nuansa Peningnya Vidi Aldiano dong.
0: Boleh.
2: Buat istriku Margareta
0: Anjay. Ini biasanya yang nongol bininya mulu nih, akhirnya lakinya nih nongol nih request lagu dia. Katanya suami gue malu nih lo suaranya diputer. Ya elah, gak usah malu-malu mas, bini lo aja gak malu-malu amat kok. Gak, dia gak punya urat malu kok, bini lo tenang aja. Oke, okay, I got you mas. Siapa nih? Mr. Margareta mungkin ya, karena suaminya. It's for you, Vidi Aldiano.

0: lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Hai, hai, hai. Lagi kangen sama Pak Duta. Puterin dong apa aja dari Salon 7. Thank you.

suara warga Indonesia. Beril masih siaran nemenin lo. Enak banget tuh lagu tuh, Buseng. Buat aku tersenyum dari Sheila on 7. Dari album 7, Desember. Yuk, ngomongin nabung yuk. Ini ada beberapa nih. Ada WhatsApp. Tipe nabungnya gimana sih? Kalau abad lagi. Katanya si Akbar. Malam bang, Ogut Akbar Citayam. Oh iya, ngomongnya Ogut si warga Citayam. Wajar. Wih, anjir si Adam. Adam lewat, ada. Videografer pasti tahu lah videografer suara. Jaketnya pink betul. Oke, malam bang, Ogut Akbar Citayam. Kalau nabung versi gue yaitu gimana pun gue harus menyisihkan sisa gaji atau semisal ada rezeki lebih gue paksain untuk disisihin. Karena itu tabungan darurat di mana suatu yang dipakai untuk kebutuhan yang tak terduga. Betul. Betul. Iya, itu penting loh darurat. Jadi darurat tuh bukan cuma lo hari-hari doang ya. Ternyata di semua aspek juga ada loh darurat-darurat. Kayak misalkan buat pernikahan nih, buat lo yang pengen nikah ya, harus ada spare dana darurat pokoknya. Kayak misalkan amit-amit pas vendor masang di venue yang udah lo deal gitu ya, ntar baret-baret venue-nya atau apa kerusakan kena denda lagi. Nah itu pakai duit darurat. Buat nikahan ada dana darurat sih, ada. Ada dana darurat, ada. Malah kepake buat after party sial. Dan sekarang gue nemu satu fakta menarik soal nabung nih, sahabat suara. Ada metode yang cukup terkenal di dunia finance. Ini namanya aturan 50-30-20. Gue percaya mungkin ada beberapa dari lo yang mengadaptasi hal ini gitu ya. 50% penghasilan lo spare untuk kebutuhan lo. 30%-nya buat keinginan lo. Dan 20%-nya untuk tabungan atau investasi. And that is really important, sahabat suara. Walaupun sekarang IHSG lagi boncos-boncosnya ya, di sini mungkin ada lo yang naruh saham di perusahaan blue chip atau apa, boncos. Yukari nabung emas, betul, true. Emas 20 berapa? 27 ya, berapa sih 10 gram ya? Lama siaran kek, lama gak siaran kek ada yang beda? Gak ada yang beda, Mar. Sempat di itu 27 juta kemarin, Mas. Nah, metode yang tadi gue bilang 50-30-20 itu tuh dipopulerin dari, ada kenalan gue lah, dia senator Amerika Serikat gitu, sahabat suara, namanya Elizabeth Warren. Dalam buku keuangannya dia, sumbernya dari Encyclopedia Britannica. Gue sih gak dari Encyclopedia itu, gue diceritain langsung sama beliau ya. Tapi masalahnya gue ngerti banget, sahabat suara, mungkin hidup tuh suka datang dengan pengeluaran yang memang gak ada di spreadsheet lo ya. Kadang-kadang ya motor service atau mobil harus service. Kan itu kita tidak menduga-duga gitu ya. Tiba-tiba ada kondangan ya kan. Tiba-tiba apa konser gitu. Tapi harusnya konser, kondangan gitu-gitu udah masuk ke persenan yang 30 tadi ya. 30% buat keinginan. Enggak ya? Iya, pokoknya 30% atau udah, pokoknya udah harus ada di pos-pos itu, sahabat suara. Ya, semoga buat lo yang sedang menabung di ekonomi yang sedang seperti ini, dilancarkan tabungannya, tidak gampang ke distract oleh promo-promo ntar nagih. Dan yang paling penting, biar nabung lo lancar, hindari judi online, sahabat suara. Karena kalau lo terjerat judi, lo akan

0: kasih, terima kasih, terima kasih Unpam, terima kasih Gaplek, terima kasih Cinere, terima kasih Cipete, terima kasih Terogong, terima kasih semuanya. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril, let's go. Jam 9 malam, sudah jam 9 malam sahabat suara, masih di jalan loh, ya Allah. Wah, keringetan sampai ke dalam-dalam lo ya nyari duit ya. Semangat terus sahabat suara, gue ngerti perasaan lo. Sama gue juga, sekarang juga nyari duit kok, oke? Sedikit update, ini juga hari pertama gue diet. Gue mencoba diet karena ternyata kemarin abis abis dari Bali terus gue gini. Gue abis dapet Bali-Bali, ah. Tapi ini intermezzo aja. Bali Belly itu ternyata ada dua anggapan. Yang pertama, Bali Belly itu lo gendut karena makan-makan mulu di Bali. Yang kedua, Bali Belly adalah lo sakit gara-gara yang lo justru yang lo konsumsi di Bali gitu, ngerti sih? Gitulah. Ya semoga diet gue lancar ya, doain ya. Ini ada voice note update juga dari Dewa. Masuk Dewa.
1: Malam Bang Beril, biasa nih absen malam dulu Dewa, taksel nih.
0: Boleh guys ya.
1: Kalau gua nabungnya ada 3 nih.
0: Kita ngomongin nabung tadi ya. Kita
1: apa rekeningnya di rumah aja nih. Gua kalau dari dulu tuh pulang kerja atau gajian bulanan atau sekarang pun yang gua taksel tiap hari tuh gua pasti di sini.
0: Hah?
1: Buat istri gua sendiri, buat anak gua sendiri yang dua masing-masing itu. Dikumpulin dia orang masing-masing itu buat sama anak gue berdua, sama bini gue sendiri.
0: Oke.
1: Jadi tiga titik tuh.
0: Tiga titik ya.
1: Dan alhamdulillah itu bisa buat ngandel semuanya tuh. Kita buat bayar bulanan sekolah ada.
0: Sekolah ada.
1: Bayar cicilan rumah ada. Buat kita jalan-jalan di weekend atau kita jalan-jalan di libur sekolah buat anak pun ada. Alhamdulillah lah semuanya ada. Nah kalau gue sendiri ngisiin tuh. Ya nggak gue hitung tuh di sini-sini aja tiba-tiba di saldo ada itu biasanya bakal ntar lebaran.
0: Bakal lebaran.
1: Itu dari tabungan yang gue sendiri itu Bang Beril. Dan itu lebih enak lah, nggak mesti kita harus ke bank. Kapan lagi kita pakai ada.
0: Oh gitu. Thank you Deo. Ternyata emang cara nabung orang beda-beda sahabat suara. Kalau Dewa dia ada 3 pos. Istrinya rekening sendiri. Anaknya rekening sendiri, anaknya 2 BTW. Iya, anak kedua ya tadi ya lo bilang ya. Pokoknya setiap subjek di anggota keluarganya punya rekening sendiri. Jadi nyetor, Dewa nyetor ke istrinya, nyetor ke anaknya gitu. Dan alhamdulillah katanya kehandle semua. Mantap, Dew. Bahkan bisa buat lebaran juga ada. Eh, gokil Dewa. Lancar-lancar bro rezekinya, bro. Thank you buat lo yang udah sharing-sharing soal nabung lo. Tadi sejam pertama kita udah ngobrol soal tipe nabung sahabat suara tuh gimana sih. Dan ternyata banyak juga yang bilang niat nabungnya gede gitu ya. Tapi beberapa orang juga memang mengakui kalau godaan hidup kita juga lebih gede sahabat suara. Dan sekarang gue pengen nanya kebalikannya sama lo. Karena gue yakin setiap orang tuh pernah agak-agak impulsif gitu. Punya pembelian yang kalau dipikir-pikir ya, agak gak masuk akal. Tapi sampai sekarang tetap gak diseselin gitu. Gue pernah mengeluarkan uang. Gimana ya? Gini, gue waktu di Bali kemarin gue mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mencoba hal yang gak pernah gue expect gue akan mencoba, yaitu gue mencoba ke beach club. Karena awalnya gue mengira bahwa okay, ya lo ke pantai juga kan ujung-ujungnya, kenapa gak cari pantai yang free aja gitu. Gue mengeluarkan uang sekian gitu ya untuk masuk ke beach club tersebut, dan ternyata gak lagi, gue gak menyesal lagi. Karena yang pertama lo dapetin fasilitas, makanannya enak-enak. Gue makanannya enak-enak juga sih di sana. Terus pantainya bagus. Pantainya mungkin lo agak sulit ya untuk menemukan pantai-pantai yang ada di beach club tersebut dibanding pantai-pantai yang lain di Bali. Itu adalah salah satu pengeluaran yang agak-agak kurang masuk akal. Tapi sampai sekarang tuh gue gak sesal.
2: gak nyesel gitu ya. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo sahabat suara, ada gak pengeluaran yang paling gak masuk akal yang pernah lo lakuin tapi sampai sekarang lo gak nyesel buat ngeluarin hal itu? Bisa barang, bisa pengalaman, mungkin bisa konser, mungkin bisa liburan gitu. Mungkin, atau mungkin sesuatu yang bikin dompet lo tuh nangis tapi tidak bisa, ya gak, lo gak nyesel lah ngeluarin itu sahabat suara. Kasih tau ke gue di TikTok, gue sekarang lagi live TikTok, di TikToknya iswara.network. Kita masuk ke Hindia dulu sahabat suara. It is everything you are. Hey, itu di TikTok semuanya. Iswara.

Damn. Lumayan throwback banget ini ya. Ular berbisa udah lama banget. Hello, kita puter tadi. Dan lo sekarang masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Seru. Ini gue lagi ngomongin soal perduitan nih, sahabat suara. Ada gak sih pengeluaran paling gak masuk akal yang udah pernah lo lakuin, tapi ya sampai sekarang lo gak nyesel gitu? Ada Michelle di Jakarta. Gue pernah ngeluarin tiket konser yang harganya hampir sama kayak biaya hidup sebulan. Lo ke Coachella. Tapi memang itu adalah konser terbaik yang pernah gue datengin. Oh iya cuy, dia ke Coachella cuy. Gila. Tentang. Coachella berapa sih? Bentar, gue sambil nyari harga tiket Coachella, gue lupa. Gue gak pernah tahu soalnya emang gak relate aja, gue gak pernah. Gak kepikiran datang ke Coachella gitu. Bagus, pengen gue, siapa sih yang gak mau nonton artis Coachella, cuma kayak Coachella bro. Wajir, general admission-nya aja 8 juta. VIP pass 23 juta rupiah. Or more. Jika Anda tertarik untuk menonton festival ini, beritahu saya. Enggak, untuk sekarang enggak ya. Tapi doain gue bisa

kepalanya gak cuma lo dan pasangan lo kalau wedding dream tuh. Ada Vero jawab lagi nih. Vero di Surabaya. Pengeluaran yang apa sih tadi? Paling gak masuk akal tapi gue gak nyesel. Vero bilang, gue beli kursi kerja tapi sekarang dipakai hampir tiap hari dan ternyata emang nyaman. Worth it. Kursinya spill dong, gue pengen tahu kursi kayak apa sih. Tapi semenjak gue menikah, gue baru tahu ternyata sofa tuh mahal banget men, sumpah. Ternyata sofa tuh kayak bisa sampai ada yang 8 juta, 7 juta, ternyata sofa mahal ya. Pantesan dulu emak gue kayak, sofa dicuci, terus itu lupa dibalikin. Ngerti gak sih? Nyokap gue tuh laundry sofa gitulah. Tapi balikinnya entar, apa? Ngambilnya entar, sampai akhirnya lupa. Ternyata emang sofa mahal, anjay. Pengeluaran yang mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu. Ada Kevin bilang, gue beli sepatu. Udah gue injer setahun bang. Sampai sekarang masih gue pakai dan gue cuci tiap hari. Keren, keren. Sepatu apa sih kalau boleh tahu? Sepatu juga mahal. Arti, spending terbesar tapi aku gak nyesel adalah beli PS4. Tapi self reward biar bangga. I know, konsol. Dengar baik-baik ya, konsol tuh mahal, tapi memang ya untuk quick escape lo aja itu worth it banget kok. PS4, PS5, Xbox One, kind of like that. Menurut gue itu adalah spend yang lo gak akan nyesel gitu. Lo boleh kasih tahu gue sahabat suara, ada gak sih pengeluaran yang cukup mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu, oke? Kasih tahu gue di TikToknya iswara.network. Karena sekarang gue masih live.

0: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo,
1: temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

sahabatku, keluarga-keluargaku. Ya ampun sahabat suara, masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Oke. Pengeluaran apa yang mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu? Oke, wah gak nyesel ngeluarin itu, Zam. Oke, ini ada dari Dea. Gue beli SK2 Facial Treatment Essence 1,5 juta. Sekarang gue gak bisa lepas, gue bergantung sama itu. Ih, mamam. Ya, tapi kan itu untuk diri sendiri ya, gak apa-apalah. Semoga berguna terus dan ada hasilnya ya. Perfect pasti hasilnya lah, lo kan cantik. Keisha, Jogja. Abis beli Dyson 8,9 juta. Di sini ada cewek-cewek yang pakai Dyson nggak sih? Gimana sih efeknya? Maksudnya apa bedanya Dyson dengan brand-brand catokan yang lainnya gitu ya? Gue tahu itu nggak cuma catokan sih. Ada beberapa gitu ya, hair dryer dan lain-lain. Hai Rence. Hai Jalil, request kuburan. VN ya, buat kamu yang pengen request lagu, kirim.

By the way, sahabat suara, ini ada cerita masih soal finansial. Rence, gue habis beli 28,6 juta buat tiket BTS. Too much gak? Iya, Rence. Makanya lo sering sebelum balik diem dulu di parkiran mobil kan baru lo pulang. Tapi gak apa-apa lah kalau misalnya lo ada uangnya. Dan karena katanya gini, buat lo yang pengen nonton konser yang harganya mahal gitu ya, atau lo liburan ke luar negeri, wise-nya adalah lo punya tabungan 2 kali lipat. Misalkan ya, biaya lo berangkat ke Korea 20 juta gitu ya, udah semuanya. Dan di tabungan lo harus ada 40 juta. Jadi once lo udah balik dari Korea, lo masih punya 20 juta gitu lo untuk bertahan hidup. Tapi gak apa-apa Rence, yang penting happy, oke? Okay? Benar kata Dari. Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Jadi buat lo yang itu basically sesi curhat. Jadi buat lo yang punya cerita gitu ya, yang lo gak bisa ceritain ke orang lain, lo pengen ceritain ke gue, monggo. Kalau lo gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa ya, sahabat.

0: Iswara. Tinggal ceritain aja cerita lo di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.
1: Anjay, kangen band bro. Tentang aku, kau dan dia. Ini lagu kangen band yang deep menurut gue. Alunannya juga, gitu dah.
0: Selamat menikmati sahabat suara.

0: rasa lapar ini. Sumpah.
1: Jadi buat lo sahabat suara, bersyukurlah selagi lo masih bisa membeli makan ya. Karena masih banyak orang-orang yang sampai hitung-hitungan beli makan untuk perut sendiri, hitung-hitungan karena udah sering diporotin sama mantan gebetan gitu misalkan. Seperti yang satu ini. Kita masuk ke BTS dulu ya. Berani Terbuka sama Beryl.

0: Buka Endang.
1: Menurut yang di TikTok jawab deh. Menurut lo backsoundnya bagusan pakai ini? Ini kan ada orang curhat, gue harus bacain kan. Biar lebih dramatis, gue harus pakai backsound. Itulah dilakukan penyiar-penyiar. Menurut lo backsoundnya bagusan ini? Atau pakai Angan Ben tadi? Wanjay. Menurut lo gimana? Jawab. Yang pertama tuh yang mana? Yang ini. Oh, Kangen Band. Yaudah boleh. Yaudah kita ulang lagi ya segmennya ya. Ada siaran begini. Oke, kita masuk ke BTS. Berani terbuka sama Beryl. Let's go.

0: Buka Endang.
1: Iya sih, enak sih ini. Dip sih, dip. Oke. Cerita datang dari seseorang yang masih membicarakan soal finansial dan dia pernah diporotin zaman SMP. Dulu zaman gue SMP, Ril, gue suka sama satu cowok, sebut aja namanya Heli Guguguk ya. Jadi gue suka sama dia sampai gue nembak dia waktu itu. Wow, lu duluan ya, ini cewek loh yang cerita. Ya pokoknya kecintaan lah. Nah ada waktu di mana? Mana sih tadi gue mana sih? Oh ya, nah ada waktu di mana gue abis jadian, dia tuh kayak cuma mainin gue gitu. Jadi dia suka mintain duit jajan gue waktu SMP buat dia makan di kantin. Padahal waktu itu jajan gue waktu sekolah tuh gak banyak dan dikit. Ya gak banyak ya, alias dikit, gue gampar ya. Sekolah tuh gak banyak dan dikit. Tapi bodohnya gue rela ngeluarin duit gue buat dia makan. WKWKWK. Goblok emang gue waktu itu. Oke. Sampai pada akhirnya dia saking seringnya minta duit, ya udah gue putusin aja dia. Gue pacaran cuma 3 hari, Ber. Dan lo tahu dia abis gue putusin bilang apa? Dia bilang gini, oke, makasih ya buat jajan 3 harinya, buset. Emosi gue. Walaupun masih SMP, gue emosi. Gila banget tuh cowok, buset. Sekarang jadi apa dia? Masih inget banget gue sama muka dia, gedek banget liatnya. Kebetulan rumahnya deket sama gue ya, cuma 10 menit dari rumah gue. Gila. Makasih ya, uang jajan 3 harinya, buset. Dimainin loh.

0: gimana ya? Ini pasti relate sama yang lain gitu ya. Mungkin lo pernah merasa diporotin sama mantan gebetan lo, atau mungkin orang random dari online dating. It is your time to shine. Jadi buat lo yang pengen cerita, ceritain cerita lo diporotin sama orang mungkin, atau lo merasa lo dimanfaatin secara finansial, masuk ke wawanya Iswara ya, 0816 114 1014. I'll be back, nongkrong bareng Beril sampai jam 10.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

nongkrong bareng Beryl only on 101.4 FM, suara warga Indonesia. Diam tanpa kata, The Massive. Aku akan diam tanpa kata karena sesaat lagi, beberapa menit lagi gue akan closing, sahabat suara. Tapi sebelum aku closing, kita masih ada di PTS Berani Terbuka sama Beryl. Ini cerita mengenai diprotin oleh mantan.

0: Mana pai susu? Diem lo Rence. Lo aja belum ngasih gue bebek. Mana bebeknya? Ada voice note nih dari aku harus sebutin nama gak sih? Masuk aja ya.
1: Hai Beril, selamat Halo. Malam.
0: Ya, deh.
1: Ini gue Oci.
0: Oh, Oci disebutin nama.
1: Dari Depok.
0: Hai Depok.
1: Mau cerita sedikit tentang kisah gue di dating apps saat-saat pandemi deh.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan udah pengen banget gitu kan dapet jodoh pada saat itu.
0: Yep.
1: Terus gue dapet akhirnya kan dapet cowok gitu kan. Baru juga kenalan, tiba-tiba dia ngomong gue ulang tahun nih. Dih. Gitu kan. Terus gue langsung awkward dong. Yeah. Kenapa nih gitu kan.
0: Yeah.
1: Gue bales, iya terus kenapa? Gue minta dong kado.
0: Dih.
1: Mau kado apa? Kata gue kan gitu.
0: Iya, basa-basi juga
1: ternyata itu. Ternyata dia minta barang branded lah.
0: Dih.
1: Kata gue,
0: lah.
1: Lo sokap baik.
0: Tahu lo.
1: Lo siapa? Gue gituin aja kan. Akhirnya gue blok sih, males banget sama cowok-cowok. Menurut gue sih mau kondo ya, tapi gak tahu deh menurut lo gimana.
0: Enggak,
1: menurut lo gimana, Beril? Thank you udah bolehin gue untuk share cerita gue yang konyol itu. Dadah,
0: makasih ya Ci, suara lo bagus banget. Dan cerita lo juga bagus banget. Bagus untuk tidak diulangi lagi. Ya menurut gue mau kondo ya pertama. Yang kedua, ya lo ngemis banget sih bro, ngerti gak sih maksud gue di. Yang pertama lo kenal dari online dating, which is kayak baru awal-awal kan. Terus kayak, dari si cowok bilang, gue ulang tahun nih, itu aja udah janggal. Astagfirullahaladzim. Dih, coba lo dari tadi, lo hitung gue ngomong dih berapa kali. Dih. Dih, gak habis pikir deh gue. Maksud gue aja gak pernah ngasih tahu orang kalau gue tuh ulang tahun gitu, ngerti gak sih? Maksudnya, ada gini loh, ada batasan-batasan lo harus gak usah senarsis itu dan gak usah se-obvious itu gitu loh. Tersirat aja, tersirat bisa gak sih? Oke, misalkan kode. Kalau gue sih mending gini ya. Kalau kondisinya gue kenal sama cewek gitu ya, gue gak akan ngasih tahu gue ulang tahun yang pertama. Even gue ke temen deket gue aja, kalau gue minta kado, mana kado gue? Gitu yang ya udah karena udah temen gitu loh. Itu kalau ke temen deket. Ini ke orang baru, dia minta. Dih lagi kan. Coba guys, kasih salam-salamnya coba di TikTok buat laki modelan begitu guys. Ya, ini ada lagi Glenn Kak bilang, pernah tahu nggak cowok minjem mobil sama ceweknya sebulan ternyata buat jalan sama selingkuhannya. Nah, ini gue pernah dapet cerita nih. Jujur gue pernah dapet cerita ini dari pas gue siaran di radio sebelum gue di sini. Dia pernah mau dia tuh ada dia supir dia driver ojol mobil ya. Terus ini sedikit aja gue cerita. Dia driver ojol mobil. Di mobilnya ceweknya yang servisin, ceweknya yang bayarin pajaknya. Lo tahu si driver tersebut selingkuh.
2: Wah, 10 jam. Kaget, bot.
0: Anjir, kagetin mulu gue hari-hari. Kaget, bot. Lo terkaget-kaget sih. Kaget banget gue. Udah mana gue siaran sendiri. Ah, ini umpung ada Putri nih.
3: Pulang.
0: Cerita dulu. Lo pernah diporotin sama cowok gak?
3: Enggak lah.
4: Menurut lo?
0: Hah?
4: Menurut lo?
0: Kapan?
4: Ini mic gue ya?
0: Itu mic lo. Cerita
4: menurut cerita. Lo?
0: Jangan katasin patah.
4: Iya, maaf.
0: Nah.
5: Sahabat suara. Kok bisa sih diporotin
4: cowok? Kalau ada perempuan cowok yang pernah diporotin cowok adalah gue.
5: Porotin.
4: Oh iya, diporotin. Adalah gue.
0: Kalau itu pernah juga?
4: Apa?
0: Itu pernah?
4: Apaan?
0: Yang tadi lo bilang, lo porotin.
4: No comment.
0: Enggak, masa duit maksudnya.
4: Oh.
0: Ya pernah kan?
4: Iya bisa, pernah sampai duduk nih gue.
5: Sekarang gue mau nanya balik.
0: Apa?
5: Lo pernah porotin cewek gak?
0: Agak gila, maksud gue aja kalau minta apa-apa Gue gak pernah, ini gak pernah kode-kode gue tuh gak pernah gue. Lo pernah gak? Kalau gimana? Lo minta sesuatu?
5: Minta aja kayak sekarang gue pulang.
4: Tapi lo pernah dimintain laptop gak?
5: Gue mau pulang, apa?
4: Lo pernah dimintain laptop gak?
0: Temen lo masih pengen ngobrol.
5: Kalau dimintain sih, laptop, mikir aja bun, mau ngasih apa enggak.
4: Kita kasih lagi cas.
5: Nah blow on, sampai sore jangan ditiru.
4: Jangan ditiru ya.
0: Ah Putri blow on berarti.
4: Iya tapi sekarang dia jadi tiktoker, selamat deh.
5: Tapi kalau misalkan lo ada deh minta barang ke cewek, pernah apa enggak?
0: Enggak.
4: Buat ulang tahun lah.
0: Minta jatah gue pernah.
5: Hah? Maksudnya gimana?
0: Maksudnya minta jatah gue kayak mana nih jatah kado ulang tahun gue gitu.
5: Jorok.
0: Bek, lu gak gitu Ci. Jangan digitu-gituin Ci, orang gue mau nyapu Ci.
4: Eh kok gak ada sih komen-komennya anjir?
0: Itu lagi, itu menyimak. Itu suara Kak Cia ya biar iya.
5: Halo sahabat suara, siapa itu?
0: Si Aloy, Aloy.
5: Aloy.
0: Aloy. Eh Brevi masuk, Brevi.
5: Oh my god, oh my DJ.
0: Iya. Ada ibot, ada ibot. Eh ada si ini, ada naga, naga penyanyinya.
5: Eh chef, siapa chef? Geri.
0: Ger, apa kabar Ger?
5: Ya ampun Geri udah lama enggak ketemu.
4: Yuta.
0: Hah, Yuka.
4: Enggak tahu gue, Yuka. Katanya paling ganteng.
0: Eh lu dulu porotin apa?
4: Apa?
0: Duit apa barang?
4: Barang sama duit.
0: Jadi aku kasih pesan-pesan buat orang yang suka porotin gebetannya.
4: Kerja
0: dengan cara
4: gitu.
0: Dengan cara yang tidak masuk akal. Maksudnya kayak ini udah too much nih gitu.
4: Hah?
0: Ya udah too much oh, gitu iya. Bentuknya.
4: Kerja ya, Ge. Gila kali lu.
0: Iya kan?
5: Ini on air sih.
0: On air.
4: Hah? Ber lu yang bener-bener aja, Ber.
0: Lah bener dari tadi.
4: Iya, kerja gila.
0: Iya, kerja gila. Udah gitu aja deh. Pamit ya sahabat suara.
4: Oh, udah.
0: Udah.
4: Pulang deh, bye.
5: Bye-bye sahabat suara.
0: Aku juga pamit. Sampai jumpa besok sahabat suara. Ah, apaan?
3: Jangan lupa matiin lampu.
0: Enggak mau. Takut. Sampai jumpa besok sahabat suara jam 8 sampai jam 10 malam only on 101.4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Bye bye.
6: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Nadi Galeri Jakarta, Art Societies Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: Teater Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamwalk.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

0: Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suara.
2: Selamat hari Selasa yang mungkin jadi berbeda.
1: Selasa harus kita sambut dengan hati gembira, sahabat suara.
2: Selasa kita harus dibuka-buka.
1: Selasa jangan nalangsa, sahabat suara.
2: Selasa pakai penyedap rasa sasa.
1: Siapa kado ketua? Elmi Urban.
2: Wanda Urban.
1: Di suara seru.
2: Ahu.

0: Prancis kadilei, Prancis kadilei.
1: Geus pahen deui, geus.
2: Geus, hujan badagnya. Lain tengah tibanya atau sekelas lapang internasional ku hujan eureun.
1: Bau pawang nami keur gering.
2: Henteu masalahna teu kitu. Kuduna nyerep, kuduna nyerep.
1: Aduh, tapi yang pasti selamat pagi buat Anda semua. Selamat datang di Suara Seru di edisi hari Selasa hari ini, sahabat suara ya.
2: Tanggal 23